jam 8 pagi ya, saatnya Telepon Radio juga bakal Angel bacakan request pagi kamu di jam 8 sampai jam 9 pagi. Untuk saat ini masih dalam rangkaian Sepada Pagi Pro 2 ya. Teman Pro 2 di 0811 3820 9090, dan line telepon kita 0380 8293 77. Teman Pro 2, ada kabar membanggakan. Banyak yang datang dari pesohor negeri ini. Salah satunya juga teman Pro 2 dari Ashanti, istri dari Anang Syah. Iya, teman Pro 2, ternyata Ashanti udah resmi menyandang gelar doktor setelah menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Airlangga, dan kini bersiap untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang dosen. Ih, luar biasa ya. Istri dari Anang Hermansyah ini mengungkapkan dia bakal mulai mengajar sebagai dosen tamu di beberapa universitas untuk mahasiswa S1 usai kembali dari Korea. Jadi materi dan bahan ajar yang disiapkan nanti bakal sendiri teman Pro 2. Tapi kalau dari Ashanti juga berharap pengalaman ini dapat menjadi langkah awal ya untuk menjadi dosen tetap pada tahun depan. Seru ya teman Pro 2. Dan yang pasti ini dia juga mengatakan tidak ada kata terlambat. Jadi untuk teman Pro 2 semua ya, semoga ini menginspirasi kita ya. Tidak ada kata terlambat untuk segala sesuatu yang kita ingin capai dalam hal pendidikan, terutama teman Pro 2 ya, cita-cita atau hal-hal yang selama ini mungkin kita anggap ini gak bakal kejadian. Tapi coba deh satu persatu kita rangkai untuk menuju ke sana teman Pro 2.

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0811 3820 90 Avolia yang udah request pagi ini ya, baper. Thank you banget. Kemudian nantinya juga bakal Angel hadirkan untuk kamu dari koleksinya Naikila, My Mind Gue di Pro 2 FM Kupang. Eh, udah pada siap belum sih teman Pro 2? Ini kan ya Wes yang resmi dia mengumumkan bakal menggelar konser Ye Live in Jakarta teman Pro 2. Jadi yang pastinya dijadwalkan bahkan berlangsung ya. Pada 24 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi kabar ini ya tentunya langsung disambut antusias oleh para penggemar Ye, apalagi yang ada di Kota Kupang ini juga pasti udah bersiap-siap bakal mau war tiket ya. Tapi yang pasti sebelum pengumuman resmi ini dirilis, kalau dari Raw Vision Collective memang udah lebih dahulu nih teman Pradua memberikan sejumlah petunjuk mengenai kedatangan Kanye West melalui unggahan mereka di Instagram story pada hari Kamis kemarin. Tapi tentunya teman Radua, pengumuman resmi ini sekaligus mengakhiri berbagai rumor yang beredar ya mengenai kemungkinan Indonesia menjadi salah satu destinasi tour Kanye West. Dan tiketnya udah mulai dijual pada 29 Juli mendatang. Jadi persiapkan diri kamu teman Radua untuk war tiket.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Apakah kamu masih familiar dengan permainan batu gunting kertas? Permainan ini sering dimainkan ketika kita kecil dulu. Permainan batu gunting kertas telah dikenal di China pada masa dinasti Han yang berkuasa pada 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Awalnya permainan ini menggunakan simbol yang berbeda, bukan batu gunting kertas, melainkan katak, ulat, dan ular. Permainan tersebut kemudian mulai tersebar hingga ke Jepang. Di Jepang, simbol batu gunting kertas baru pertama kali diperkenalkan. Karena itulah, orang Indonesia sering menyebutnya permainan ini dengan istilah Sweet Jepang. Di Indonesia, batu gunting kertas juga diartikan dengan kata sweet, di mana sangat populer dengan gajah, ibu jari, manusia, jari telunjuk, semut, jari kelingking. Kalau kamu sendiri, tim sweet dari Jepang atau tim sweet biasa nih?
2: Pro 2 FM,

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.
2: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

trending banget kalau di media sosial, apalagi di TikTok sendiri, teman Roy Dua Astaga Bercanda yang juga di remix ya. Kayaknya kalau di remix lebih enak ya teman Roy Dua. Tapi kalau dari lagu aslinya aja udah enak banget teman Roy Dua ya. Angel hadirkan spesial untuk yang udah request pagi ini di line WhatsApp kita, tambah nama ya, sayang sekali. Terima kasih lagunya. Katanya happy weekend aja pokoknya buat semua pendengar setia RRI Pro 2 aku. Oke. Teman Rodi, ada satu informasi lagi nih dari band rock asal Bandung For Revenge yang akhirnya merilis teaser video klip terbaru mereka yang berjudul I Miss You Every Day Brand New Day melalui kanal YouTube resmi. Dan yang pasti lagu ini dijadwalkan bakal meluncur secara penuh pada 28 Juli 2026 nantinya. Teaser berdurasi singkat ini juga mencuri perhatian penggemar karena menampilkan nuansa gelap khas For Revenge ya, dengan sentuhan visual yang terinspirasi dari dunia Spider-Man. Yes teman Produa, lagu ini juga bakal ditampilkan lengkap dengan embel-embel From Spider-Man Brand New Day Movie yang menegaskan keterkaitannya dengan film terbaru dari Spider-Man itu sendiri. Nah teman Produa, informasi ini memang disampaikan melalui akun media sosial dan kanal YouTube resmi mereka, lengkap dengan ajakan kepada para penggemar untuk melakukan pre-save sebelum hari perilisan ya teman Produa. Dan kabar ini juga mencapai ribuan fans, baik dari penggemar For Revenge, apalagi film Spider-Man Brand New Day The Movie. Dan ini merupakan pencapaian terbesar bagi For Revenge yang memang dikenal luas lewat lagu-lagu emosional seperti Serena ya. Dan keterlibatan mereka dalam proyek yang berkaitan dengan film Spider-Man Brand New Day ini juga menjadi langkah penting perjalanan karir band sekaligus memperluas keberadaan musik Indonesia di panggung internasional teman Pro 2. Dan bagi para penggemar sekarang juga lagi menantikan seperti apa sih lagu lengkap dari For Revenge yang juga bakal mengiringi atmosfer emosional dalam semesta Spider-Man Brand New Day.

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa memberi dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, habisin semuanya.
4: Pro 2 FM.

akhir kebersamaan dalam Spada pagi ini. Selamat pagi teman Pradua, good morning semuanya. Teman Pradua yang udah salam-salam juga ya pagi ini lewat line WhatsApp kita. Ada Uno katanya selamat pagi untuk penyiar, semangat pagi aja. Mau request lagunya yang terbaru. Oke, lagu apa nih? Boleh kamu request banget ya Uno. Di koleksi kita yang terbaru udah banyak banget, nantinya juga bakal Angel putarkan dari koleksinya Tensi. Suka gak sih Tensi Uno? Kalau misalnya teman Radua suka juga, langsung bisa request ya. Dan yang pastinya teman Radua pagi ini, nanti di pukul 9 pagi juga kamu bisa ikutan topik menyenangkan yang nantinya Malaysia juga siap comeback menjadi tuan rumah Formula One 2026. Kalau tadi kan Jepang ya teman Radua. Nah ini ada lagi nih dari Grand Prix Malaysia yang punya peluang besar untuk comeback di kalender Formula One pada sisa musim ini teman Radua. Jadi dalam kalender ajang balap mobil yang paling bergengsi di dunia, musim ini memang lagi menghadapi ujian yang luar biasa berat. Nah teman Radua, ini terkait dengan penutup musim ya GP Qatar dan GP Abu Dhabi. Tapi karena konflik bersenjata antara Amerika Serikat, Israel dan Iran, ini buat pihak penyelenggara juga harus putar otak untuk menyelamatkan jadwal musim ini. Dan yang pastinya teman Radua, di tengah ketidakpastian jadwal yang dihadapi oleh Formula One, Malaysia juga diam-diam membuat publik tercengang ketika mengumumkan untuk comeback teman Radua atau kembali ya. Dan yang pasti lagi menunggu nih untuk para penggemar Formula One, apakah nanti Malaysia atau kembali lagi di GP Bahrain. Ya kita tunggu aja ya. Dan thank you banget untuk teman Radua juga. Ini ada satu lagi Wasti yang dia mau request lagunya Swali yang terbaru ya. Oke, kalau gitu ini untuk kamu. Yang paling terbaru Swali Zerp and Metallic Lips di Pro 2 FM Kupang.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Radio Angel, hadirkan pada Talking Pro 2. Dan untuk episode hari ini kita bakal berbincang-bincang santai nantinya bersama dengan anak muda NTT yang berprestasi. Kita bakal membahas terkait dengan jamu untuk kesehatan holistik. Ada gak sih dari antara teman Pro 2 yang sampai saat ini masih mengkonsumsi secara rutin ya yang namanya jamu? Kalau jamu itu kalau mau dibilang sekarang lagi dirutinkan kembali ya teman Pro 2 oleh anak-anak muda zaman now, karena memang ini merupakan minuman tradisional yang sudah ada penelitiannya, ada beberapa bahan yang memang sehat ya, berfungsi untuk menetralisir dan membantu organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, kita bakal membahas bersama dengan mahasiswi Prodi D3 Farmasi Kemenkes Poltekkes Kupang. Seperti apa? Kita juga lagi menunggu bintang tamu kita untuk sampai ke Pro 2 ya. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Teman

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
2: Pro 2 FM,

0: Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind. Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

101,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kalau kita bicara soal jamu, ya punya banyak manfaat. Salah satunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga stamina dan kebugaran, serta meredakan keluhan ringan seperti pegal lindu dan perut kembung ya teman Pro 2. Nah kalau jamu di Indonesia ini udah lama banget ya. Kalau kita bicara soal sejarah jamu, teman Pro 2. Jamu diperkirakan telah ada sejak ratusan tahun lalu dan berakar pada kebiasaan nenek moyang mengolah tanaman herbal. Nah, istilah jamu ini berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi atau doa dan obat penyembuh, dan oesodo atau kesehatan. Nah, ternyata tradisi ini diakui ya secara global ketika UNESCO menetapkan budaya sehat jamu sebagai warisan budaya tak benda. Jadi yang pasti pada abad ke-8 di era kerajaan Hindu-Buddha, tradisi meracik jamu tergambar jelas pada relief Candi Borobudur ya teman Pro 2, dan akhirnya dibawa ke era modern. Jadi ini seperti wellness dan lifestyle, di mana jangan salah Gen Z ya, anak-anak muda zaman now juga tetap mengkombinasikan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi yang namanya jamu di pagi hari sebelum melakukan aktivitas, baik itu kuliah dan juga adalah kantoran ya. Jadi jangan salah teman Pro 2, kalau bicara soal jamu, nah ini juga nih kalau di kota Kupang dulu memang ada, tapi kalau sekarang mungkin 1-2-3 aja ya penjual jamu, ada yang masih berjalan kaki dan ada juga yang udah menggunakan motor. Angel juga pernah ketemu dan beli, tapi sayangnya ketika beli ada beberapa bahan seperti jamu untuk anak itu yang gak diramu pakai herbal, tanaman herbal. Jadi dikasih kayak apa ya, jamu yang memang udah tinggal siap diminum aja gitu teman berdua. Ada jamu kimia ya, salah satu mereknya ya ada lah, kayak Upik gitu, masih inget gak sih? Tapi kalau bicara soal jamu, wah jangan salah, mungkin kalau orang-orang bule mereka juga minum jamu, tapi mereka gak kayak apa ya teman Pro 2, betul-betul bahannya tuh semuanya segar. Sama juga sih sebenarnya sama jamu ya, segar. Tapi perbedaannya lah kita ada beberapa yang dimasak, ya gak sih teman Pro 2. Nah kayak kalau orang bule tuh Angel taunya ginger shot ya. Nah itu sebenarnya kita juga bangga sih, jamu ini menjadi salah satu lifestyle. Sampai kalau di Jawa dan di Bali juga ada beberapa kafe yang menjajakan jamu sebagai bagian dari gaya hidup anak muda zaman now.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
4: Pro 2 FM. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
6: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

versinya Mario Clau dengan Lama Dirindu untuk teman Roy 2 juga yang LDR, yang pastinya harus dikuat-kuatin ya hati kamu teman Roy 2. Kalau misalnya enggak kuat ya pasti akan jatuh juga. Tapi jangan jatuh ke pelukan yang lain. Enggak boleh ya teman Roy 2. Hey. Nah, teman Roy 2, kalau bicara soal jamu ini juga udah dibuat lebih kekinian lagi. Dan jangan salah, karena kalau mau dibilang anak zaman now ya, kan lebih suka kayak berpesta dan lain sebagainya. Tapi ini juga ada nih tren party jamu yang merupakan cara melepas penat dengan cara yang sehat bagi Gen Z. Jadi anak-anak muda di Indonesia semakin tertarik pada gaya hidup yang lebih sehat ya. Tapi juga tetap sehat dan sifatnya ini menghibur. Nah, salah satu tren yang muncul adalah fenomena party jamu. Teman Roy 2, ini minum jamu tradisional tapi bersama teman-teman ya dalam menjalankan aktivitas sosial. Jadi mereka menggunakan momen menikmati jamu seperti beras kencur, kunyit asam, roto wali. Ini bukan hanya karena mendapatkan manfaat kesehatan, tapi juga sebagai momen kebersamaan yang menarik untuk media sosial. Dan tentunya tren ini dianggap punya dampak ekonomi bagi penjual jamu tradisional. Karena yang pastinya sebagai anak muda, mereka menyebut jamu ini sebagai detox alami yang terjangkau. Nah, kegiatan ini juga membantu ya ibu-ibu penjual jamu supaya dagangannya tetap eksis ya. Segala sesuatu bergulir ya teman Roy 2, seperti lingkaran gitu, dari manfaat dari kita menuju orang lain dan orang lain juga menuju kita gitu. Dan yang pastinya informasi ini sebagai akhir penutup sepada di kesempatan hari Sabtu 25 Juli 2026. Setelah ini Angel tutup dengan Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Ada Aji Hasbi yang udah siap bakal menemani teman Pro 2 semuanya sampai di pukul 3 sore dan bakal dilanjutkan dengan Sore Ceria buat sore kamu semakin berwarna. Ya udah kalau gitu, selamat menikmati aktivitas, happy weekend untuk semua teman Pro 2. Jaga kesehatan juga, dan yang paling penting jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah, bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya teman Pro 2 mendengarkan info siang Pro 2 FM Kupang. Bersama saya Angela Ivani menghadirkan 3 informasi dari dunia musik internasional. Teman Pro 2 untuk Sabtu siang ini 25 Juli 2026 menghadirkan informasi dari jelang perilisan album Hazel Eyes milik Sam Smith yang kembali memperkenalkan single terbaru yang berjudul Oh Mother yang resmi dirilis pada 22 Juli melalui Capitol Records. Teman Pro 2, lagu ini menjadi single kedua dari album yang dijadwalkan bakal meluncur pada 21 Agustus mendatang, menyusul My Guy yang lebih dulu dirilis bulan lalu. Dan dalam lagu ini Sam Smith menggandeng The Two City Chords pada paduan suara beranggotakan 28 orang yang memberikan warna emosional sekaligus megah pada aransemennya. Madel sendiri mengeksplorasi kerinduan akan sosok ibu ya sebagai sumber kekuatan di tengah rasa dikhianati. Kemudian kita juga punya informasi dari Jennie Blackpink yang resmi kembali sebagai solois dengan merilis single terbaru Less Than A Lover pada Jumat 24 Juli. Lagu bernuansa dreamy pop ini menjadi karya terbaru sekaligus menghadirkan kisah tentang sebuah hubungan yang perlahan harus dilepaskan. Jadi juga terlibat langsung dalam proses kreatif lagu mulai dari penulisan hingga produksi sehingga semakin memperlihatkan sentuhan personal dalam karya terbaru. Dan informasi terakhir kita tutup dari Cat's Eye, teman Pro 2 yang melepas Animal bersama video musiknya menampilkan special perform dari Demi Moore. Yes, teman Pro 2, Cat's Eye baru saja resmi merilis single terbaru Animal yang menjadi bagian dari EP ketiga mereka Wild yang dijadwalkan meluncur pada 14 Agustus mendatang. Lagu ini juga menandai perubahan arah dari rilisan sebelumnya seperti Gnarly, Internet Girl, Pinky Up dengan menghadirkan pendekatan yang lebih berfokus pada melodi dan kemampuan vokal dari para anggotanya. Animal ini ditulis bersama Ed Sheeran ya, yang mengangkat tema tentang perbedaan antara cinta, citra yang ditampilkan kepada dunia dan sisi diri yang hanya terlihat di balik pintu tertutup. 3 informasi ini secara lengkap juga teman Pro 2 dapat akses melalui kbrn.rri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Santai Siang Pro 2 FM. Stay tune terus.
3: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Kawal orang lah waktu itu. Itu tuh beta lihat, nah anak-anak ini kan suka ikut ketong. Tiap kali ketong gerakan teman, okay, suka ikut. Satu kali begini beta lihat ini anak nih, dia kayak ambil kayak air. Kata waktu in, kalau misalnya lumpur, ketong pijak kaki kan ada bentukan,
4: iya, betul.
3: Sepatu. Itu air tergenang situ, dia ambil dan dia minum. Dan beta kan kayak strong, betul-betul strong tuh. Sangat keras, iya.
4: Tapi kepelasan yang kau ini, Kak, itu apa perbatasan antara Yunani dan Turki?
3: Iya.
4: Nah, itu Kak bisa lihat dewa Zeus tuh. Di Yunani kan dewa-dewa tuh. Kayak ada sesuatu yang istimewa enggak dari ketumpun tentara Indonesia nih di mata
5: Indonesia
3: dong? Kalau misalnya waktu di misi yang di Afrika tuh, Kak, mendong akui kalau Indonesia tuh pasukan yang paling terbaik.
5: Wow.
3: Iya, betul.
5: Kamu ini dan teman-teman waktu itu ya?

0: Halo pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi, ketemu lagi di podcastku Beta Podcast, podcastnya RR Kupang. Dan ini hari Beta sudah sendiri karena Beta bersama dengan Beta punya... Belum ya?
1: Belum, sorry.
0: Dia belum perkenalkan. Sabar, iya Beta punya co-host, ada kakak Isa. Nah, supaya biar adil daripada Beta yang bohong terus, kok tolong bohong. Perkenalkan ketemu punya tamu ini hari
1: kita siapa? Bakalan spesial hari ini karena ketemu kedatangan sesosok
0: sosok ya. Aduh.
1: Tapi ini cantik banget.
0: Iya.
1: Selain cantik, berprestasi,
0: yes.
1: Dan juga sayapnya ini melambung jauh.
0: Jauh,
1: lebih jauh daripada anggun. Boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk Brick Paul, Wilhelmina Kristiani, Manafe, SH. Selamat datang Kak Windy, apa kabarnya?
2: Makasih Kak, kabar baik.
1: Bener-bener cantik kan?
0: Iya, cantik banget. Yeah. Kakak sebenarnya ini di usia yang masih di bawah umur, kok bisa kesana Kak?
1: Kok di bawah umur?
0: Karena masih muda banget mukanya.
1: Iya bener ya.
0: Muda.
1: Pasti casis ya? Tapi kan udah pakai seragam.
0: Kak Windy, aduh, kok dengar-dengar kemarin kakak ini, karena kebetulan kakak mau ngomong soal dibalik seragam biru PBB untuk perdamaian dunia, kakak tahu bahwa kakak ini dikirim sampai ke di sana nih, di Eropa sana tuh kak.
2: Oh, iya.
0: Itu sejak kapan kak, dan kenapa sampai bisa terpilih, dan silakan tongkol.
1: Dan kenapa kakak pergi begitu?
0: Oh, cerita dong kak sedikit.
2: Cerita, oke kak. Jadi sebenarnya ini misi kedua, misi pertamanya tuh di tahun 2020, waktu itu berangkatnya ke Afrika. Iya, jadi dua kali ikut misi PBB, okay. Yang pertama di Afrika, terus ini yang misi kedua nih, berangkatnya Desember 2024 kemarin, sampai Juni 2026, itu di misi di Siprus, itu di Eropa.
0: Iya. Oke, okay. Dari Afrika, pi di Eropa,
2: iya.
0: Dan kenapa kakak terus, bukan Beta atau Isa? Oh, iya. Kan pasti kenapa kakak terpilih lagi, itu kan ada iya. Proses seleksi dan lain sebagainya.
2: Iya,
0: kakak.
2: Betul kak, jadi kayak untuk bergabung ke misi PBB ini sendiri, sebenarnya Polri itu membuka kesempatan buat siapa saja,
0: okay.
2: Untuk yang mau ikut, jadi ada seleksinya. Dan kebetulan waktu itu ya entah puji Tuhannya waktu seleksi yang kedua lulus lagi kayak begitu kak, jadi berangkat.
1: Tahan.
2: Karena ya oke.
1: Okay. Tapi kita belum tanya kenapa kakak kepikiran untuk ikut misi PBB. Apakah misi di Kupang kurang?
0: Iya, seperti Mission Impossible.
1: Iya, atau gimana, kenapa?
2: Sebenarnya cuman kepengen challenge diri saya sih kak.
1: Oke.
2: Okay. Wow. Cuman mau coba keluar dari zona nyaman kayak begitu tuh, kayak pertama tuh lihat ada senior yang kayak keren begitu pakai, karena kan ini seragamnya beda nih kan kak.
0: Iya, betul.
1: Iya, beda menyatu seragam. Ya.
2: Iya sih. Maksudnya berbeda dengan seragam polisi iya, pada betul. Umumnya. Jadi kayak oh keren gitu. Iya. Terus coba cari tahu dan ternyata oh ini boleh buat siapa saja. Terus memang ada minimal masa dinas dan kebetulan waktu itu memang betapa masa dinas sudah lewat, jadi bisa untuk daftar.
0: Oh begitu. Gitu,
2: iya.
0: Bayangkan Izak. Kakak Windy saja punya keluar dari zona nyaman Afrika dan Eropa. Kau tahu keluar zona nyaman
1: mana? Betul, ke Papua.
0: Tolong, iya. Beta kalau keluar dari zona nyaman tuh paling bioskop.
1: Oke. Jadi kakak akhirnya memutuskan untuk ikut.
2: Mencoba hal baru.
1: Pertama kali di 2024.
2: 2022.
1: Oh 2020.
2: Iya.
0: Dari 2020.
2: Ke Afrika.
1: Afrika. Afrika waktu itu.
0: Oke. Kakak Beta boleh tahu kok dia proses seleksi ini susah kok? Maksudnya apa sih biasa? Oke, mungkin nanti siapa tahu mungkin Beta pun saudara ada yang mau ikut.
1: Iya, apakah itu mungkin tes ulang atau sebenarnya apa biasa tesnya? Kan sudah jadi polisi itu tes lagi.
2: Iya, memang dia ada seleksi lagi. Kurang lebih seleksinya sama kayak waktu seleksi kita mau daftar polisi, ada fisiknya, ada psikologinya, ada akademiknya, cuman di sini lebih ke bahasa, kemampuan bahasa.
1: Bahasa?
2: Bahasa asing, diutamakan Inggris dan Prancis kalau untuk sekarang.
0: Oh, iya, kak, bahasa sedikit asing, dong. Berarti kakak juga sedikit kayak bonjour.
1: Sedikit.
2: Cuma maksudnya misinya Beta tuh kemarin Beta ambil yang Inggris.
0: Oh yang Inggris, jadi jangan tanya. Kalau bahasa Afrika kak?
2: Bahasa Afrika,
0: bisa sedikit.
2: Waktu yang kemarin 2020, kebetulan mereka berbahasa Arab kak.
0: Oh jadi kakak belajar bahasa Arab?
1: Di sana pakai bahasa Arab?
2: Bahasa Arab.
0: Bahasa Arab? Iya, Arab. Seperti apa contohnya mungkin?
1: Bismillah.
0: Iya, masuk. Betul,
2: iya.
0: Oke.
2: Okay. Memang ada
0: kalau sebelum, salam ya, itu kayak salam begitu. Ya.
1: Oke. Okay. Boleh kasih sedikit kalau misalnya di sana
0: mau makan
1: baru ketemu orang tuh.
0: Oh, kalau baru ketemu orang bilang apa?
2: Bahasa Arab Ketong belajar sih, Kak, cuman metode pribadi jujur itu agak sulit.
0: Iya,
1: yang
2: agak
1: bukan assalamualaikum. Kan ketemu orang.
0: Terus bismillah assalamualaikum. Itu semua tuh arum petugas. Kami ini mungkin yang kami diingat, Sa. Apa yang kami diingat? Yang masih ingat.
1: Iya, yang melekat.
2: Palingan ya cuma syukron, tamam.
0: Tamam,
2: syukron. Ya, yang simpel-simpel kayak begitu.
1: Ada bahasa. Tapi yang menyenangkan selama bermisi di Afrika?
0: Cerita sedikit itu dulu.
2: Kalau di Afrika yang menyenangkan ya, Kak. Entah ini menyenangkan atau sana, cuman kayak untuk pertama kalinya hidup di tempat yang tanpa sinyal.
1: Dan daerahnya waktu itu
2: namanya apa, Kak? Dan iya, dan itu memang daerahnya terpencil sekali, dia tanpa sinyal, air pun terbatas, jadi kayak itu entah menyenangkan atau pokoknya ya mix feeling kayak begitu.
1: Di nama daerahnya?
2: Nama daerahnya di Golo.
0: Golo. Pasti mereka berbahasa ini tadi Arab ya?
2: Iya. Golo maksudnya Sudan saja itu sudah terpencil kan? Iya, Golo lebih terpencil, lagi.
1: Lebih terpencil. Iya. Berapa lama waktu itu?
0: Aku tahu apa ada di Gambimu.
1: Cukup ya. Berapa lama di sana, Kak, di Golo?
2: Di Golo itu waktu itu sekitar 6 bulanan, Kak.
1: 6 bulan tanpa air, tanpa
2: listrik. Tanpa air,
1: tapi
2: listrik,
1: mandi kan?
2: Mandi.
0: Mandi, Kak. Mandi. Mandi ya. Oke.
1: Berarti tetap syukron. Ya, tetap syukron.
2: Tamam.
0: Ya. Oh, ya luar biasa ya, Kak. Ya, ternyata berapa lama di sana, Kak? Lihat. Di
1: 6 bulan udah dibilangin.
2: Di Golo waktu itu 6 bulan, Kak. Terus waktu setelah itu 6 bulan kemudiannya pindah ke tempat yang agak lebih better lah ya.
1: Namanya?
2: Di Sudan.
1: Oh, dari Golo ke Sudan. Ya. Oke, bisa Kakak. Kita juga penasaran. Ini kan kalau di sini polisi yang kita lihat kan ya nangkap pencuri atau mengamankan lalu lintas. Nah, kalau polisi yang melakukan misi PBB itu tugasnya apa sih?
0: Tugasnya apa sih sebenarnya? Ya,
1: gitu.
2: Kalau tugas sebenarnya itu kembali lagi ke mandat, Kak. Jadi PBB punya beberapa misi dan mandatnya beda-beda, tugasnya juga beda-beda kayak begitu. Kalau untuk beta yang pertama itu tuh karena berangkatnya kontingen, berangkat
0: rombongan
2: gitu ya? 140 orang, tugasnya ya patroli, pengawalan, pengamanan, kurang lebih sama kayak di sini. Terus kalau yang misi kemarin pun itu berangkatnya individual, personal. Jadi kayak ketong tugas beta kemarin tuh patrol officer, jadi memang mentasnya patroli lagi, tapi bukan cuma patroli, jadi kayak ada apa ya istilahnya, kayak ada sambang, komunikasi dengan masyarakat
0: lokal, kayak lebih interaksi dengan komunikasi, sosialisasi dengan orang.
2: Lebih kayak begitu.
0: Di Eropa tuh.
2: Di Eropanya, iya.
0: Apa namanya tadi?
2: Siprus.
0: Oke. Nah, perbedaan yang kalau Kakak lihat ya dari sisi budaya di sana, dari sisi polisi-polisinya di sana tuh, yang ketemu polisi Indonesia, Kakak. Ini seperti apa yang Kakak lihat? Jompang tidak begitu?
2: Kalau di sana, karena kan kalau yang di Siprus kemarin itu bekerja sama dengan polisi-polisi dari seluruh negara.
1: Masing-masing.
2: Ya, rata-rata teman tuh dari Eropa. Nah, yang beta lihat dari dong ini memang dong sangat on time. Itu yang sangat, jadi kayak kayak misalkan nih, bilang kayak nanti beta nebeng ya ke kantor dengan lu. Oke, jam berapa? Jam 8. Oke. Nah, setelah itu tuh mereka tidak akan chat lu kayak kalau ketemu kan beta semua jalan nih. Ada notif begitu kan, Kak? Dong sonde. Tiba-tiba 8.00 langsung I'm outside. Beta di luar dan tanpa notif, dan kalau misalkan lu sudah siap, artinya kan lu tak kuju toh. Jadi kayak itu yang agak culture shock pertama tuh. Dan memang dong sangat on time, terus dong tuh sangat menghargai waktu kerja. Kalau memang saatnya selesai, ya selesai. Mereka sangat-sangat concern dengan mental health kayak begitu. Jadi kayak betul-betul.
0: Kita di sini
2: sana ada lembur. Sana ada
0: lembur.
2: Waktunya pulang.
0: Oh, harus pulang.
2: Lu harus ambil cuti, harus.
1: Ini sebenarnya sepulang loh, Kak.
0: Sama.
1: Sudah jam 2 pagi.
0: Betul, sudah jam 4 pagi.
1: Waktunya pulang.
0: Iya, waktunya pulang. Tapi jujur memang kan di sini kalau dibilang plus 6 bulan kalau OTW itu masih mandi.
2: Iya, betul.
0: Seperti mungkin berkembang gitu OTW. Itu yang kalian lihat ya. Memang culture shock betul ya kalau kayak begitu.
2: Betul.
0: Tapi akhirnya Kak belajar dari situ toh?
2: Iya, jadi kayak betul memilih sudah mending enggak usah jemput biar berangkat sendiri.
0: Tapi itu di sana, di sini kembali lah.
2: Di sini kembali lah.
0: Oke, Kak. Sekarang kita lanjut lagi. Kak memang dari kecil cita-cita menjadi polwan, Bu?
2: Tidak, Kak.
0: Oh, jadi apa?
2: Pernah sama sekali terpikir bahkan. Oh. Ini memang bukan sekolah, orang mungkin dong tahu.
0: Oh iya, ada Kak Alvin dan Kak Bimo. Ini
3: aku tuh tanya dong, Sal.
0: Masa kecilnya kami ini kemana? Pasti dong tahu, Kak.
3: Oh. Kak, lu pengennya jadi apa? Model.
0: Betul, pasti mau jadi pendeta.
2: Bisa juga, maksudnya bisa juga. Minta maaf. Bukan, Kak. Kalau betul sih kayak apa? Oh, ini Kak, banker. Karena betul sempat kuliah akuntansi. Iya, betul. Sempat terpikir itu. Cuman waktu itu kawan aja bilang, "Iya, ini ada buka banget, banyak-banyak rame." Terus betul bilang, "Yakin maksudnya?"
0: Oh, maksudnya dari sisi apa yang kan suami yakin apa waktu itu? Tinggi?
2: Tidak suka baris-berbaris, tidak suka yang kayak begitu-begitu tuh, Kak. Maksudnya, baru tiba-tiba.
0: Oh, begitu ya, suka baris-baris
2: juga tiba-tiba. Sangat anti dengan
0: yang... Oh, dan pasti
3: kamu suka... Oh, suka yang begini-begini.
0: Oh, saya suka.
3: Siap, jiwa korsa, jiwa korsa.
0: Tapi yakin pasti. Betul.
3: Sorry. Tapi setelah menjadi polon apa yang maaf ya.
0: Tapi saya yakin bukan hanya Kak saya yang shock dan kaget, tapi Kak pengkawan dorong juga shock dan kaget.
2: Semuanya kaget Kak waktu itu. Kan memang ikut rame saya sih Kak.
0: Ikut rame tapi ya, ternyata keberuntungan ya.
3: Jalan takdir ya.
0: Jalan
3: tapi cuman. Berprestasi loh.
0: Asik. Oh ya? Oh iya betul berprestasi.
3: Kesana kan mesti tes dong Ibu.
0: Betul,
3: mesti tes. Tidak dipilih kan.
0: Betul. Dan ini juga break poll loh. Ini bukan main-main ya. Yes. Jadi memang luar biasa Kakak. Jenjang karir Kakak di dunia kepolisian ini seperti apa dengan adanya prestasi yang Kakak dapat ini? Sekarang seperti apa yang Kak rasa?
2: Kalau yang betul rasa sekarang kayak kemana ya Kak? Kayak entah ya Kak.
0: Kak sama Pak. Sedikit terbuka Kak. Sombong yang penting prestasi kan sama masalah aman-aman.
2: Mungkin karena ya Kak, puji Tuhannya polon pertama selalu dikasih itu label polon pertama yes. Jadi kayak
0: jadi ini kelompok untuk kesana.
3: Ini ketemu pilot drone pertama sih.
0: Yes,
3: poluan pertama.
2: Jadi selalu kayak dikasih label itu jadi kayak jadi contoh buat rekan-rekan junior mungkin bahkan ada senior juga yang kayak kalau mau coba itu tuh tesnya kemana?
3: Tanya ke kakak begitu
2: ya, lebih kayak begitu sih.
0: Oke, dan ini atribut yang kakak pakai di uniform ini memang wajib dipakai kok ini, untuk beberapa untuk kegiatan atau
2: ini bagaimana? Seragam misi kak.
0: Seragam misi ya kak.
2: Jadi buat yang sudah pernah misi pasti punya baju ini.
3: Oh. Wow keren. Iya.
0: Wow, luar biasa sekali, bangga banget ya pakai dalam PBB-nya lagi di sini.
3: Ya, tapi jadi pelajaran ya bahwa apa ya, kalau misalnya meskipun sesuatu itu tidak kita mimpikan, tapi kalau kita tekuni bisa jadi sesuatu yang berharga.
0: Iya, lo kan cita-cita beda, nah dengan kenyataan tuh menjadi banking ternyata jadi ini perdamaian, tentara perdamaian PBB begitu kan, semua orang bisa. Terus Bapak dan Mama bangga kok Sonde? Ini pertanyaan yang konyol ya sebenarnya. Mohon maafkan
2: ya,
0: jam 4 pagi.
2: Kalau Beta sih Kak, pertama kali Beta kasih tahu Bapak yang Beta ingat ya. Bapak tuh bilang gini nih, mau kemana? Di Afrika? Yakin? Oh, sudah kalau ada yakinnya, lanjut.
0: Kalau ada berarti Kakak ini nomor berapa kawin di rumah?
2: Beta bungsu Kak, dua dari dua.
0: Tapi tidak manja, bayangkan.
3: Mantap sekali.
0: Mungkin tapi tidak manja, ini luar biasa ya.
3: Iya, luar biasa.
0: Diam. Ya, walaupun rahasia kecilnya ada di Bimo dan Alvin ya. Tapi sudah, terus, ya intinya di hadapan ketong, Bapak sampai, oke kalau ada mau PR, berarti Bapak support luar biasa. Ya.
2: Kalau Mama sih,
0: sempat ini kok.
2: Jarang komen sih Kak, cuma kayak paling doa kayak begitu saya.
0: Iya, kuasa doa itu luar biasa. Iya. Haleluya.
3: Syukran.
0: Oke.
3: Tapi Kak tuh penasaran, Kak kan akhirnya ke Afrika, meskipun situasinya waktu itu ya sulit.
0: Namanya
3: tapi
0: PBB kan.
3: Mau lagi ke Eropa, ini abis ini mau kemana lagi?
2: Belum tahu.
3: Belum tahu, tapi ada rencana untuk ikut lagi?
2: Karena untuk kalau seleksi ini dia per 2 tahun toh Kak.
0: Oh, 2 tahun
2: sekali. Iya, kebetulannya yang tahun ini dong su seleksi habis. Baru Beta pulang. Jadi kalau misalkan memang mau ikut lagi ya tunggu 2 tahun lagi.
0: Tunggu 2 tahun
2: lagi.
0: Kalau
2: mau.
3: Rencananya mau.
0: Minta maaf kalau boleh tanya, kamu single toh?
2: Iya.
0: Lanjut, kalau single gimana mana? Aman, tak ada masalah. Oke, Isa.
3: Kan single toh?
0: Iya. Mom.
3: Single mom.
0: Oke.
3: Dari pengalaman perjalanan kakak ke Afrika, juga ke Eropa, dan ini kan menjalankan tugas negara, menjalankan mandat negara, kan pergi tidak membawa, kalau orang liburan sih fine,
0: iya,
3: ya,
0: betul.
3: Lu mau buat apa saja boleh, tapi kakak kan jalan dengan tugas, ada pressure tersendiri tidak sih, iya, jalan sebagai seorang Brikpol, polisi perdamaian PBB.
0: Membawa NTT,
3: ya,
0: apalagi NTT dan Indonesia secara nasional nih.
2: Kalau mau bilang beban sih ada ya kak, pasti ada. Karena ketong berangkat nih kan yang dong lihat Indonesia.
3: Iya, setuju.
0: Betul sih.
2: Kayak kalau misalnya kayak rekan-rekan kawan-kawan di sana pun waktu awal tuh dong belum, mungkin dong belum terlalu ingat nama, dong cuma bilang Indonesia.
3: Indonesia. Oh,
2: Indonesia, okay. Indonesia, Indonesia. Jadi kayak pressure-nya lebih ke situ sih. Dengan beta yang jujur saja tidak on time sekali. Kayak begitu tuh kan jadi kayak pressure sekali betul-betul. Iya, iya. Keluar dari zonanya aman,
0: betul
2: suka harus
0: betul
2: iya harus kayak begitu
0: suka. People from Indonesia telat
2: iya kayak begitu. Jadi kadang kan dong tuh suka bikin joke yang kayak sebenarnya itu sindir sih kan, itu kan sarkas juga kayak begitu,
0: sarkas ya mereka juga ya,
2: sebenarnya sarkas juga.
0: Lagi kalau gitu
2: sarkas juga sebenarnya.
3: Yang itu kan yang pressernya yang jadi privilege, mungkin itu jadi menyenangkan dari bergabungnya.
0: Ah, jadi waktu itu yang menyenangkan. Oh bukan ya, bukan. Oh salah.
3: Brikpol juga. Seragam biru.
0: Iya, seragam biru.
3: Oke.
0: Tapi, ayah udah gak jadi. Ya lanjut. Lanjut kakak Windy. Aku privilege-nya.
3: Iya, privilege yang jadi privilege, jadi menyenangkan.
0: Yang kakak dapat begitu di sana.
3: Iya, benar.
2: Yang privilege yang selama ikut misi ya,
3: Kak? Iya, gajinya naik kan pasti.
0: Iya. Betulnya mesti ikut misi. Dia penasaran, memang Isang itu the best. Mulu terlalu diberkati ya.
3: Apakah boleh.
2: Itu betul Kak. Jadi memang salarinya dapat dari sana, dapat dari sini juga.
0: Oh, di sana US dollar? Ya,
2: dari di sananya tergantung Kak. Kalau karena kemarin Eropa jadi beta euro. Kalau yang misi Afrika, yang teman-teman di Afrika mereka USD. Begitu iya. Terus privilege lainnya untuk kita polisi ini kan untuk cuti ke luar negeri itu memang sulit kan Kak. Itu sulit sekali izinnya tuh.
0: Oh, serius?
2: Bisa tapi kayak sulit begitu. Hanya tertentu kayak misalnya mau berobat atau kayak kerohanian itu boleh. Tapi yang kayak untuk normal itu agak sulit. Jadi menurut beta privilege kemarin ikut misi juga bisa mudah. Mau cuti ke mana-mana tuh bisa jadi lebih mudah.
0: Oh, ternyata.
3: Gitu. Oh, tapi kakak-kakak di sana selama jalanin tugas ada masa cuti. Liburnya.
2: Kan harus ambil cuti, Kak. Mental health.
3: Oh, cuti mental health.
0: Iya, dong. Aturan itu saja yang aku ingin terapkan di sini. Sejujurnya ya. Sebenarnya yang lain aku tidak peduli. Itu saja.
3: Kemana saja?
2: Kemana?
3: Jalan-jalan mental health-nya.
2: Kemana?
0: Healing ya.
2: Healing ke Eropa Kak. Ke,
0: yeah. Wow.
2: Ada di mana? Di Italia.
0: Tapi jangan
2: Paris.
0: Tanya kita. Italia.
2: Iya. Italia, Paris, Belanda.
0: Seperti Menara Eiffel. Sudah. Seperti Pisa.
2: Sudah. Kayak begitu.
3: Wow, luar biasa ya. Menyenangkan.
0: Sama dari mana?
3: Menyenangkan sekali.
0: Wow, amazing ya.
2: Iya,
0: pasti
2: Kak.
0: Instagramnya udah banyak follower ya.
3: Nah, tapi kalau konten kreator tidak?
0: Iya.
3: Suka bikin kan banyak polisi-polisi PBB yang bikin konten kreator.
2: Oh iya Kak. Oh, soal itu lagi Kak. Ketemu juga dilarang. sebelum berangkat tuh dikasih brief kalau untuk lebih bijak bersosial media. Jadi kayak memang harus karena jam sekarang apa-apa gampang viral loh Kak. Jadi kayak takutnya nanti bagaimana makanya kalau beta pribadi video-video pakai baju dinas beta sudah mulai kurangi sih Kak. Memang kalau memang lagi preman saja baru.
3: Asyik, okay, iya. Tapi kalau ke Eiffel boleh posting kan?
2: Boleh.
0: Iya. Mental health dong. Tapi pakai bebas toh, preman toh, preman
2: tadi
0: toh. Tapi soalnya palak orang di sana toh.
2: Oh,
0: oke, okay, beda. Kak, ada culture shock tentang makanan mungkin kok di sana mereka rasa, oh ini kok beta punya lidah nih, lidah Indonesia tiba-tiba jadi Eropa gitu.
3: Atau ke Afrika.
0: Itu jadi Afrika.
3: Kan budaya juga beda.
2: Iya, betul Kak.
3: Cuaca beda.
2: Cuaca beda.
0: Ada, gimana?
2: Kalau untuk makanan, memang dong di sana makanan lebih hambar-hambar sih Kak.
0: Hambar?
2: Iya.
0: Oh. Iya. Makanya banyak yang mau menjajah Indonesia.
2: Betul Kak. Oh iya betul. Satu-satunya makanan yang beta rasa cocok tuh waktu beta cuti ke Belanda. Kayaknya itu ketemu bumbu tuh.
0: Itu ketemu bumbu.
2: Itu ketemu bumbu sudah
0: menempel semua di situ. Betul, betul. Itu sudah,
2: kita yakin. Cocok sekali itu kayak, oke,
0: iya. Tapi sama Bapak Belanda just pulang.
3: No comment.
0: Oh ya, jadi begitu, iya. Oke, menarik sekali ya. Berarti hambar ya makanannya.
2: Memang hambar, Kak, iya.
0: Kalau boleh tau, makanan apa yang pernah dicoba? Yang mungkin jenisnya, Ketong juga mungkin belum tahu. Mungkin kita bisa cerita di Ketong, sharing di Ketong. Seperti sejenis apa? Itu
3: penasaran gitu. Afrika sih sebenarnya.
0: Di Afrika tuh sejenis apa yang gak makan?
2: Kalau di Afrika tuh apa ya Kak? Kebe tuh pernah lihat dong pun jajanan di pasar. Ini kalau Ketong biasa bilangnya roti balai gula.
0: Roti balai gula.
2: Itu persis kayak begitu Kak. Oh. Cuman di pun gula tuh nih dong pakai dong lumeri dengan gula cair. Dan itu manis sekali. Jadi ke satu gigi kita langsung
0: manis sekali ya.
2: Sangat manis Kak. Jadi
0: jajanannya
2: dong suka yang manis-manis.
0: Oh, di sana suka yang manis.
2: Kalau yang Afrika tuh. Terus apa lagi?
0: Yang di Eropa kemarin makanan yang di apa? Diberikan itu di sana ada jadwal makan segala macam diatur kan pastinya?
2: Iya, kalau sonde jusika kan tergantung.
3: Kan mereka bukan pendidikan ya.
2: Iya, tergantung Ketong kemo ini.
0: Bosong mau makan apa terserah bosong, beli apa mau makan.
2: Oh, cuman waktu itu kan Kak di Siprus tuh kan dia in perbatasan Yunani dan Turki. Jadi dong bilang kayak sonde sah kalau lu sonde cobain kopinya dong begitu tuh.
0: Begitu,
2: Betul-betul coba kopi yang versinya dong tanpa gula tuh dan memang strong, betul-betul strong tuh Kak. Sangat-sangat keras, iya.
0: Tapi kepenasaran yang Kak Windy, Kak, itu apa perbatasan antara Yunani dan Turki?
2: Iya.
0: Nah, itu Kak bisa lihat Dewa Zeus, Kodos. Di Yunani kan bukan Dewa-Dewa, tau Kak. Maaf Kak, jam 4.
2: Iya.
3: Tapi tapi penasaran nih, kami ini waktu bertugas kan bisa interaksi bersama dengan
0: masyarakat.
3: Apa yang mungkin juga jadi pembelajaran tersendiri bagi seorang kami ini dari melihat ini kan pergi sampai ke sana dan kita juga banyak dengar kabar tentang keberadaan saudara-saudara kita yang ada di sana di Afrika apalagi. Kakak melihat apa nih yang memberi nilai tersendiri bagi seorang
0: Kak Windy begitu.
3: Kak Windy.
2: Nilai apa
0: masyarakat
2: ya,
0: di sana.
2: Oh, terutama yang waktu di Afrika kemarin tuh Kak, itu kayak kayak beta rasa kayak Ketong di sini nih terkadang terlalu beta pribadi sih. Beta rasa beta terlalu banyak mengeluh dengan ini dan itu. Ketika lihat lumpung kehidupan di sana, beta baru sadar dan kayaknya harus benar-benar bersyukur begitu tuh Kak. Kayak contoh saya kayak air. Di sini nih ya walaupun memang kadang ada jadwal mati air tapi tetap ada air
0: gitu kan
2: Kak. Dong, beta pernah waktu itu pas patroli, kebetulan pas lagi kawal orang lah waktu itu. Itu tuh beta lihat, nah anak-anak ini kan suka ikut Ketong. Tiap kali Ketong gerakan kemana, Ketong suka ikut. Satu kali begini beta lihat ini anak ini dia kayak ambil kayak air. Kata waktu kalau misalnya lumpur, Ketong pijak kaki kan ada bentukan sepatu. Itu air tergenang situ dia ambil dan dia minum.
0: Oh my
2: dan itu ya. Dan beta kayak jadi kayak jadi ya kalau di Afrika kemarin tuh yang lebih beta pelajari itu ya itu kayak bersyukur begitu tuh Kak.
3: Karena memang di sana kan kering ya, kemarauannya panjang.
2: Betul Kak.
0: Betul. Kalian banget ya kalau di Siprus nggak terlalu ya?
2: Di Siprus tidak Kak.
3: Nilai tentang bersyukur ya.
0: Itu lebih di Afrika ya?
2: Iya waktu itu.
0: Waktu itu. Oke baik Kak Windy. Kak Windy. Ini kalau boleh tahu ya, kan ini kan namanya Kak sudah pasti punya banyak teman ya. Banyak teman dari Afrika maupun dari banyak negara gitu ya. Sejauh ini bagaimana mereka merespon tentang kehadiran tentara Indonesia di sana? Respon itu seperti apa sih? Kayak ada sesuatu yang istimewa enggak dari ketemu tentara Indonesia nih di mata
3: Indonesia ya.
2: Dong. Kalau misalnya waktu di misi yang di Afrika tuh Kak, mendong akui kalau Indonesia tuh pasukan yang paling terbaik. Waktu itu karena kayak dari segi ketumpung seragam, ketumpung kerapihan, ketumpung camp, ketumpung cara kerja, semua memang dong nilainya tuh yang terbaik kalau waktu zaman beta di Afrika kemarin kayak begitu Kak. Jadi mungkin entahlah nanti mungkin kalau berikut Kak dong ada lagi kan sekarang sebanyak nih dari Pol NTT sebanyak. Polisi-polisi yang bergabung ke PBB ini sebanyak, sudah sangat banyak. Setiap tahunnya tuh 8, 10, 8, 11 orang berangkat ke sana. Jadi kayak kalau misalnya apa boleh ditanya dan memang pasukan Indonesia tuh salah satu yang terbaik kalau di Afrika kemarin.
0: Di Afrika yang terbaik. Di yang lain belum ya?
2: Kalau yang di Eropa kemarin Ketong Indonesia terkenal dengan karakteristik orang yang ramah, orang baik,
0: iya.
3: Excellent service.
2: Yes.
3: Salam presisi. Iya kan? Boleh kan?
0: Dulu sebelum kesini manajer hotel. Apa manajer hotel ya, Pak? Ya, oke, okay, baik-baik. Gitu, oh, menarik sekali ya. Jadi masing-masing tempat punya kesan tersendiri untuk tentara Indonesia, di sana. Iya. Tapi kakak pernah perkenalkan NTT Kosonde. Ini penting. Okay,
2: oh, jalan. Iya. Hmm. Di Siprus kemarin sih, Kak. Oh. Kan kalau teman-teman yang bule-bule Eropa tuh kan memang lupa negara nih, soalnya ada pantai.
0: Oh, betul.
2: Nah, kebetulannya tuh kayak di Siprus. Siprus itu kan di Mediteranean itu kan, Kak. Jadi memang dia juga punya pantai-pantai. Oh. Terus dong bilang begini, lu kenapa kayak kurang excited tiap kali ketong ajak lu ke laut? Betul, maksudnya ini banyak di betul tempat. Oh, masa? Dong gitu tuh. Gitu. Terus dong bilang, bukannya Indonesia itu cuma Bali. Aduh, salah. Jadi langsung kita kasih tunjuk ini. Terutama yang pink beach itu, Kak.
3: Iya, oke.
2: Langsung dong bilang, ada pantai pasir warna ini. Iya, benar. Ini bukan AI. Benar, bukan. Jadi sudah. Dan bilang, oke. Kalau begitu, next. Ketong akan visit Indonesia.
3: Wah, jadi sekaligus promosi ya.
2: Indah tuh bukan cuma Bali kayak begitu,
0: Dan kalau kita pisahnya kamu jadi guide begitu.
2: Iya,
0: pasti lah.
2: Betul, Kak.
0: Kan kawan tuh langsung bilang, lu yang harus bawa ketong jalan-jalan. Nanti jangan lupa ada ini.
3: Fair, kita berdua bisa translator. Saya bahasa Arab, bahasa Inggris.
0: Iya, maaf, saya bahasa lain.
3: Bahasa apa?
0: Dari dunia.
3: Percaya atau tidak?
0: tapi
3: selain itu apalagi yang berkesan yang tidak kakak lupakan
0: ya, sampai sekarang? Dari mungkin Afrika sendiri yang kakak pernah lupa berkesan dan yang kemarin
3: dari Eropa. Ketemu apa? Siapa kayak begitu?
0: Mengkali
3: ada minta nomor kok.
2: Soal di sini, Kak. Cuman mungkin yang kemarin di Siprus tuh kayak kekeluargaannya tuh, Kak.
0: Oh.
2: Lebih itu sih yang mungkin akan dirindukan.
0: Oh ya,
2: iya.
0: Keluargaannya ya.
2: Karena waktu di Siprus tuh kan kita bukan kontingen ya, Kak. Ketong tinggal sendiri, ketong cari akomodasi sendiri, semuanya sendiri. Oh. Jadi itu kayak ketika ketong susah ada butuh apa-apa dong nih yang datang. Jadi betul-betul kayak keluarga begitu, Kak.
0: Iya.
2: Rantau tapi punya keluarga kayak begitulah, Kak.
0: Contoh.
2: Contoh, waktu itu pernah betul sakit, Kak, demam. Terus kayak beta sempat ke kantor dan dong lihat itu kondisi, langsung dong antar ke klinik. Ketong kan punya klinik sendiri. Terus habis itu dong antar lagi ke rumah. Beta bilang, sana beta bisa bawa mobil sendiri. Jangan, ketong yang antar. Dan setelah itu tuh, Kak, habis istirahat buka WA, satu bilang begini, lu butuh apa?
0: Mm-hmm.
2: Terus ada yang bilang, beta di luar nih, ambil ini, lu butuh apa, lu ini. Kayak langsung kayak semua tuh, iya, kayak begitu tuh, Kak.
0: Iya, berasa kayak kita gak sendirian.
2: Iya, betul.
3: Padahal meskipun perginya sendiri ya.
2: Iya, pergi sendiri. Ataukah mungkin karena kemarin tuh di misi beta sempat yang beta paling muda mungkin ya, Kak.
0: Oh,
2: jadi dong tuh, iya.
0: Muda.
2: Keren. Jadi kayak dong bilang gini, it's our baby, kayak begitu tuh.
0: Oh betul-betul. My God.
3: Baby. Jadi ketemu baby juga.
2: Makanya mungkin dong treatnya kayak begitu.
0: Iya,
2: mungkin.
3: Iya, ada bungsu ya. Wah, keren banget. Pak di rumah kan juga bungsu.
0: Yeah, feels like home gitu ya. Rasa kayak di rumah ya. Kakak ini sudah paham betul ya. Menarik sekali, Kak. Oke, Kak, yang terakhir, Kak, apa yang mau kakak sampaikan buat anak-anak NTT? Karena pasti beta yakin semua orang yang nonton juga punya kerinduan bisa seperti sosok kakak Windy nih.
3: Benar.
0: Karena kan pasti kakak Windy juga dulu tidak berpikir akan ke Eropa, kan juga pikir akan masuk ke PBB juga. Betul. Gitu.
3: Bisa keliling Eropa.
0: Bisa keliling Eropa, betul. Jadi bisa kasih motivasi buat anak-anak NTT.
2: Apa ya, kalau motivasi, paling... Apa ya, Kak?
0: Motivasi bahwa mimpilah setinggi langit karena mimpi itu gratis.
2: Betul. kalau beta sih ketika lu punya mimpi dan lu sangat ingin itu kejar. Walaupun hasilnya kayak mungkin gagal atau belum, soalnya apa? Coba terus karena setidaknya ketika lu mencoba lu punya pengalaman lain gitu. Entah itu berhasil ataupun sonde. Jadi sonde usah ragu, kalau punya mimpi kejar, kayak begitu. Mau siapapun yang patahkan itu, tapi selagi lu yakin, kejar saja, kayak begitu.
3: Ini sudah tembus PBB sampai ke Eropa, ke
0: Afrika tadi.
3: Afrika.
0: Iya.
3: Kakak ada punya mimpi besar apa lagi nih ke depan yang masih ingin kakak
0: capai,
3: achieve gitu ya.
2: Kalau betul sih mungkin ke depannya mau untuk sekolah dulu kak.
0: Sekolah lagi ya, lanjut ya?
2: Ya kalau okay, memang sudah cukup masa dinas, mau lanjut sekolah yang untuk
0: sekolah untuk akpol ini.
2: Untuk pangkat.
0: Iya. Pangkat sekolah okay. Pangkat.
2: Selanjutnya mungkin semoga amin.
0: Ketemu kakak terbaik. Amin ya. Pasti ya.
3: Kan kakak sudah membuktikan bahwa kerja keras
0: iya.
3: Membuahkan
0: dan
3: hasil.
0: Ada prestasi itu akan lebih mempercepat Ucuh. Proses kenaikan pangkat.
3: Benar. Rapayu udah pergi ke banyak tempat ya dan pengalamannya juga banyak poluan pertama.
0: Ada penghargaan nggak dari pihak dari Polda NTT sendiri?
2: Dapat kak. Oh, dapat. Puji Tuhan. Dua kali ini dapat dari Kapolda dua-dua.
0: Wah, ya. Dapat ya. Mobil ya. Enggak, bercanda bapak. Ya. Oh ada yang mau dapat ya. Intinya bahagia banget ya kak. Mungkinkah kebahagiaan itu yang membuat kak awet muda ya?
3: Iya. Gitu. Muda banget ya.
0: Iya.
3: Gak kelihatan seperti teman-temannya ya?
0: Benar kayak bapak-bapak itu. Oke begitu planning. Planningnya kan usia kakak sekarang masih mau mengejar achievement untuk apa pendidikan karir ya lebih ke depan ya kak. Oke udah punya pacar belum kak? Itu sensor aja. Nanti bapak sama mama dengar lah ya. Oke belum. Oke deh kak. Terima kasih kak ya. Kak Widi sudah hadir bersama dengan kami di mana?
3: Podcastku. Jangan begitu dong, kaget saya loh. Kaget saya.
0: Masih konsentrasi
3: saya
0: masih
3: kan cuma koko di sini. Iya.
0: Podcast saya udah jempat, konsentrasinya masih bagus ya ternyata ya. Iya, jadi jadi semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat juga buat seluruh anak-anak muda NTT ya dimanapun berada yang lagi menonton kita, bahwa sosok Kak Windy ini bisa menjadi inspirasi buat ketong semua, buat Kak Isak juga, benar. Buat Beta juga untuk terus. Kalau punya mimpi, upaya untuk gapai itu mimpi.
3: Poluan pertama Nusa Tenggara Timur ya, yang sampai ke misi PBB. Wow. Tepuk tangan. Keren banget.
0: Kakak sukses ya buat kakak ke depan Kak Windy untuk karirnya semuanya.
3: Sukses ya kakak ya.
0: Kak ya, kita doakan yang terbaik untuk kakak. Semoga ini pendidikannya kita doakan juga lolos ya. Naik pangkat lagi. Amin.
3: Mimpi besar lainnya juga bisa tercapai dan makin banyak. Jadi berkat inspirasi untuk
0: amin, jadi berkat inspirasi dan nanti kalau ada berkat juga bagilah buat kami.
3: Sinkron. Ingat kami kan sinkron aja.
0: Jangan lupa ya nanti kalau aku tutup semua ketika begini ya.
3: Sinkron.
0: Ya oke. Kalau begitu kita bertiga harus pamit dulu ya. Nanti nantikan lagi episode podcast Beta podcastnya RRI Kupang di episode yang lainnya pasti lebih seru juga mendatangkan narasumber-narasumber yang inspiratif buat ketong semua untuk berkembang jauh lebih maju.
3: Isak pamit,
2: Beta pamit,
0: ya dan aku juga pamit.
3: Terakhir 1, 2, 3,
0: bye bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
6: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Sembilan puluh koma sembilan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di hari yang ya cukup cerah walaupun sedikit mendung. Teman Pro 2 kembali barengan sama Haji di Music Live Chat kali ini di Santai Siang teman Pro 2, dan sudah bisa kamu pantau di YouTube-nya RRI Kupang. Wih, ini udah ada Nyong Ganteng di depan nih teman Pro 2. Dan buat kamu nanti yang mau ikut join, mau kasih komentar, mau kasih pertanyaan ya sama bintang tamu kita hari ini juga boleh banget, langsung aja di 0811 3820 9090, atau join live chatnya kita di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. So langsung aja kita please welcome ada Alfian the Icon.
4: Halo semuanya, halo teman-teman Pro 2.
3: Oi, karena kabarnya hari ini Alfian?
4: Tuan baik, Kak.
3: Baik-baik sekali ya. Oi, yeah. Ini mic-nya mana nih? Oh, oke. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Alfian teman Pro 2. Perjalanannya, terus how you feel dari show-nya kemarin di The Icon teman Pro 2, karena jujur aja kita semua masyarakat NTT pasti akan menonton gitu, dari Sandra kemarin sampai dengan Alfian gitu teman Pro 2. Nah, kita bakal masuk ke sesi aja perjalanannya secara personal dari Alfian sendiri. Kapan sih Alfian nih menyadari kalau misalnya musik itu adalah jalan hidup dari Alfian sendiri?
4: Mungkin untuk beta sendiri sadar kenapa beta sangat menyukai musik itu semenjak kelas 2 SD kayaknya. Itu 9 tahun pertama kali ikut lomba nyanyi juga, dan dari situ mulai sering nyanyi-nyanyi. Pertama-tama itu nyanyinya di gereja-gereja dulu. Bareng papa juga senang bermusik. Iya. Jadi lebih sering nyanyi-nyanyi di gereja, terus ikut-ikut lomba dari SD sampai SMA, terus kuliah juga waktu saya ngerantau ke Kupang. Sering ikut lomba-lomba nyanyi baik di kampus, terus di gereja-gereja juga. Dan dari situ saya mulai sadar bahwa oh, ada talenta yang lebih nih yang Tuhan kasih dalam diri saya itu. Ya, dari situ sih mulai niat untuk kembangkan dalam bidang musik sendiri.
3: Oke, tadi dimention juga papa punya darah musikalitas juga. Itu pasti nurun dari papa.
4: Iya, nurun.
3: Mama?
4: Kalau mama ya sedikit-sedikit lah.
3: Sedikit-sedikit. Tapi memang ini kombinasi yang luar biasa menghasilkan Alfian teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita bilang sosok musisi atau sosok penyanyi yang bikin Alfian akhirnya terpacu gitu, kayaknya mau lebih, mau sama kayak dia atau mungkin lebih gitu.
4: Kalau untuk motivasi sendiri sebagai penyanyi, saya lebih sering lihat referensi Tulus.
3: Tulus.
4: Ya. Karena kita bisa lihat aja bagaimana Tulus kalau nyanyi kan, sesimpel apa dia pun nyanyi pasti akan kena orang-orang yang dengar gitu kan.
3: Kayak walaupun biasanya nyanyi tapi emotion gitu kayak.
4: Emotion, iya.
3: Tiba-tiba
4: feel dari lagunya ya.
3: Feel dari lagunya ya. Atmosfernya tiba-tiba kayak berubah gitu.
4: Betul.
3: Nah, ngomongin soal Tulus, kemarin gimana tuh lagunya yang terbaru Teh Hijau menurut
4: Teh
3: kamu?
4: Teh Hijau. Ya, sangat-sangat. Mungkin lagunya belum terlalu relate sama saya sekarang, tapi overall enjoy, enak didengar sih.
3: Enak aja. Yeah. Mungkin belum pernah kayak ngerasa betul kayaknya sama mau jatuh cinta lagi nih. Sekarang masih pengen jatuh cinta teman-teman.
4: Iya, Mas.
3: Jatuh cinta sama musik gitu
4: betul.
3: Kan. Itu dia. Oke. Okay. Nah, terus ini sebelum masuk The Icon gitu kan, gimana sih cerita awalnya sampai kamu tiba-tiba ini Alfian kok tiba-tiba sudah di The Icon gitu.
4: Oh, jadi waktu itu kayaknya malam tahun baru kalau tidak salah. Karena gabut mungkin ya, Kak. Kan saya lagi liburan di Sumba juga waktu itu. Jadi karena gabut, scroll-scroll HP, sosmed, Instagram. Lihatlah ternyata SCTV lagi buka ajang pencarian pop terbaru kan. Pertama kali juga kan. Terus langsung, karena mungkin saya juga masih punya stok-stok video yang belum di-upload. Jadinya langsung daftar online lewat TikTok waktu itu. Iya, dan akhirnya dinotis sama pihak SCTV-nya dan di-chat untuk dilanjut audisinya lewat Zoom. Audisinya lewat Zoom, dan puji Tuhannya lolos lagi. Terus audisi offline krunya mereka datang ke Kupang. Nah dari situ saya baru ketemu sama Sandra waktu kita audisi di Kupang bareng. Dan dari situ puji Tuhannya beberapa hari setelahnya kita dihubungin masuk di top 24 saya sama Sandra. Dan kita berangkat bareng waktu itu kayaknya di tanggal 5 April. Iya. Dan dari situ waktu sampai ke sana ya banyak banyak hal yang saya pelajari sih sendiri pribadi. Kayak bagaimana dunia entertainment itu bekerja dan sebagainya gitu kan.
3: Itu kamu tiba-tiba kamu saya tadi kan lihat itu tuh apakah kayak itu kayak wih amazed atau kayak kaget atau gimana?
4: Pertama amazed sih karena waktu sampai di sana kan ketemu banyak teman-teman yang mungkin pengalaman mereka tampil di panggung-panggung besar di luar-luar negeri udah sebanyak lah gitu kan. Jadi kayak pertama match tapi ada juga kayak bisa tidak ya gitu. Beta sama Sandra waktu itu waktu di pesawat kita sempat ngomong ketong dua bisa dapat kawan pesawat di sana gitu kan. KEB takut bilangnya. Jadi pokoknya ketong banyak sharing terus sempat overthinking bareng juga waktu itu di pesawat. Tapi untuk seluruh pesertanya enjoyable dan sangat-sangat menerima satu sama yang lain gitu.
3: Jadi enak aja gitu
4: enak komunikasinya. Aja, bondingnya enak aja gitu.
3: Oh wow. Nah sampai sana ini agak personal ada chinlock sonde.
4: Namanya okay. Masih remaja, seorang remaja, sewajarnya remaja
3: tahun bro 2. Kita bakal skip aja gitu. Nanti kalau misalnya kamu ketemu Alvin di jalan, Alvin kemana kamu?
4: Apa ya?
3: Nah berarti itu juga termasuk salah satu tantangannya.
4: Iya, betul.
3: Selain dari itu pas udah mulai masuk stage. Itu gimana?
4: Pertama kali kan kita GR kan. Selama ini latihannya bukan di studio. Kita latihannya di gedung latihan yang kita biasanya. Pertama kali masuk di studio itu ngelihat panggung sebesar itu dengan treatment, lighting, kamera, segala macam. Terus kayak wah sempet gugup sih kak jujur awal. Karena waktu itu di minggu pertama kayaknya saya langsung nyanyi sambil ngedance gitu kan. Jadi kayak wah, sebuah yang challenging banget.

0: Dan di lagu itu dari pertengahan lagu sudah dapat standing ovation dari Titi DJ, sudah berdiri. Terus akhirnya di komen sama Ahmad Dhani ditanya, jarang ketemu penyanyi yang mempunyai jiwa groove, bahkan penyanyi seperti Ari Lasso sama Firza aja Once ya, sama Ari Lasso tuh kayak jarang bisa nge-groove gitu, kata Ahmad Dhani. Dan aku sama Syira waktu itu betul di-amaze sih sama juri juga karena penampilan kita pembuka pertama kalinya yang lagu itu, dan bondingnya juga pas. Dari komentar dari Isyana Saraswati juga katanya improvisasinya tuh kayak kenyangnya pas gitu.
1: Gak berlebihan, gak kurang juga. How you feel saat itu?
0: Terharu sih, terharu. Lebih ke terharu. Terus finally dari overthinking seminggu latihan bisa tidak ya begitu kan. Beta bisa sonde nyanyi di atas panggung nanti. Kan pertama kali kan enggak. Tapi puji Tuhannya terbayarkan sih.
1: Terbayarkan.
0: Dengan apresiasi dari juri juga.
1: Wow. Keluarga, teman, sahabat gimana reaksinya?
0: Pastinya kayaknya mereka lebih heboh deh. Mereka yang lebih heboh dari saya. Itu waktu kan biasa habis tampil kan story yang di tag di Instagram so full kan. Itu kayak Fian, Alfian yang teriak-teriak gitu. Sudah santai.
1: Sudah santai. Nah, kemarin waktu berangkat ke Jakarta atau mungkin pas offline,
0: offline
1: dinyatakan lolos gitu, itu reaksi orang tua, cara ngasih tahu ke orang tua itu gimana?
0: Kan beta di sini tinggal dengan oma opa kan Kak. Jadi waktu itu waktu ditelepon, beta nangis bertiga sama opa oma di kamar karena ditelepon kayak tiba-tiba langsung selamat Alfian, kamu masuk di top 24 di Icon Indonesia dan bla bla bla, dijelasin semuanya bagaimana. Belum kasih tahu ortu, belum kasih tahu ortu. Jadi kayak kasih tahu teman di luar, baru kasih besoknya baru kasih tahu ke ortu lolos dan puji Tuhannya orang tua juga support gitu kan. Kapan lagi masuk kapan TV lagi gitu kan.
1: Kapan lagi masuk
0: kapan TV? Lagi masuk TV?
1: Pasti orang tua juga bangga sekali gitu.
0: Bangga pastinya.
1: Oma opa juga pasti bangga sekali, teman-teman, pacar. Nah, menurut Alfian sendiri nih apa yang menjadi pembeda gitu kamu sama peserta lainnya?
0: Yang menjadi pembeda mungkin dari pembawaannya saya sendiri waktu bernyanyi karena kita kalau dijujur bilang di sana mempunyai karakter yang sangat-sangat berbeda. Kita tidak ada yang sama, tapi yang membedakan saya dari peserta yang lainnya itu bagaimana saya belajar berproses. Karena kalau mau dilihat dari awal nyanyi sampai show terakhir itu prosesnya betul-betul signifikan menurut saya dan banyak dapat banyak pembelajaran dari sana sih.
1: Berarti enggak ada habis-habisnya untuk belajar di sana ya. Supaya terus mengimprove skill gitu. Wow, menarik sekali teman Pro 2. Buat kamu yang mau tanya-tanya sama Alfian juga bebas teman Pro 2, tapi jangan yang personal. Oke, okay? Itu nanti. Langsung aja di 0811-3820-9090 atau di streaming kita di YouTube RRI Kupang teman Pro 2. Nah Alfian, kita bakal muterin satu lagu dulu. Nanti setelah ini bakal kita akan kembali lagi teman Pro 2 fasenya. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini kita bakal puterin lagu pertama yang dibawain Alfian di The Icon ya. Ada Rizky Febian featuring sama Adrian Khalif dengan Alma.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
4: Sembilan puluh koma sembilan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Aji dan juga Alfian di sini. Halo, teman Pro 2. By the way, kacamata kamu bagus loh, itu belinya di mana?
5: Di Kupang.
4: Di mana?
5: Di Kupang.
4: Di Kupang. Iya. Oh, nanti kita di belakang layar. Oke. Okay. Alright, teman Pro 2, kita masih barengan Alfian dan kali ini kita akan ngulik lebih jauh soal pengalamannya di The Icon, teman Pro 2. Gimana suasana pertama kali tampil di panggung nasional The Icon SCTV dan mungkin waktu itu di backstage, iya, kamu sama teman-teman gimana tuh?
5: Waktu pertama kali kita mau tampil itu first time banget, itu kita di episode pertama itu tampil top 24 semuanya. Kita dibagi dalam 4 grup, itu membawakan lagu-lagu dari judges, dari 4 juri. Dan kebetulan saya waktu itu dapat di geng Kacamata, lagunya Afgan.
4: Kulepas kacamata. Kacamata itu dia.
5: Pakai kacamata. Yeah.
4: Masuk.
5: Terus overall waktu episode pertama itu memang kita banyak yang mungkin karena pertama kali jadi nervous gimana. Tapi puji Tuhannya saling ngedukung satu sama lain. Terus tim SCTV juga saling support kita, kasih tahu bahwa kita bisa. Dan akhirnya perform di week 1, episode 1 itu lancar. Dan untuk battle-nya saya sendiri itu kan di episode 2 kan, Kak, sama Shira. Jadi waktu 3 minggu pertama itu kita tampil di hari Senin Selasa. Terus minggu keempat baru di hari Senin saja, karena itu sudah mulai solo-solo kan, Kak. Jadi waktu battle di episode kedua itu di hari Selasanya, gugup sih, karena saya sama Shira juga sebagai penampilan terbuka kan. Pembuka. Maksudnya penampilan pembuka, dan ya sangat challenging juga bagaimana kita untuk membawa suasana penonton sebagai pembuka, suasana penonton, suasana juri, pembuka yang, dan puji Tuhan berjalan lancar sih waktu itu. Ya. Dan semua segala rasa-rasa gugup itu hilang waktu udah show
4: gitu. Ya karena kalau misalnya penampil pertama kan pasti bebannya berat dong, ekspektasi juri, betul, ekspektasi penonton gitu kan, jadi kayak wah, itu kalau beta kayak beta pulang. sorry beta pulang saya. Nah, dari awal sampai dengan di top 9 kemarin, itu kesan yang paling baik atau mungkin yang paling tak terlupakan dari juri untuk Alfian apa?
5: Mungkin kesan dan pesan dari juri mungkin suaranya itu klasik. Suara klasik, tiba-tiba klasik, mirip-mirip penyanyi zaman dulu. Dan ada sempat komentar dari Mami Titi DJ bahwa orang tuh kalau dengar suaranya Alfian bakal langsung jatuh cinta karena tahu itu Alfian gitu kan. Suara kamu mudah membuat orang jatuh cinta. Itu sih yang membuat berkesan, jadi sebagai penyemangat untuk mengembangkan karakternya saya sendiri dalam bidang bernyanyi.
4: Oh, wow. Itu juga membangkitkan motivasi.
5: Iya, motivasi untuk terus belajar juga sih.
4: Terus belajar gitu. Nah, kalau dari penampilan pertama sampai dengan kemarin, itu penampilan yang menurut Alfian personally kayak beta suka sekali penampilannya, atau beta paling percaya diri sama penampilan ini?
5: Itu waktu top 10. Ya, itu top 10 itu nyanyi lagu Biarlah dari Niji. Dan treatmentnya itu bareng dancer, itu pertama kali dance bareng dancer ya, ternama juga di yang sering show juga. Dan di top 10 juga itu berkesan karena orang tua datang nonton langsung ke Jakarta gitu sih, yang membuat beta sangat suka tuh penampilan.
4: Wow. Wow, itu support systemnya langsung. Yeah,
5: support system
4: langsung kayak terasa di hati gitu, teman-teman. Nah, tadi beta mau tanya apa? Lupa, nanti itu nanti kalau beta ingat.
5: Okay.
4: Mungkin pelajaran terbesar Alfian selama di The Icon.
5: Pelajaran terbesar sih bagaimana disiplin waktu, terus manage waktu dengan baik gitu sih, Kak. Karena semua itu betul-betul diburu-buru dengan waktu. Bagaimana kita atur jadwal latihan, jam istirahat, terus jaga kesehatan juga. Dan waktu itu dari top 12 sampai top 9 itu saya keluar masuk rumah sakit, suntik, terus drop. Ya karena padat kan, Kak. Padat kita latihan dari pagi, pulang subuh gitu kan. Tapi dari hal itu semua saya belajar ambil sisi positifnya, bagaimana kita bisa atur waktu diri sendiri, jaga kesehatan diri sendiri sih, Kak, di sana.
4: Disiplin ya. Gitu. Dan itu juga ngelatih mental.
5: Ngelatih mental jujur juga. Ya.
4: Betul. Gimana itu waktu awal-awal kayak latihan pagi sampai subuh, kembali pagi dan sebagainya.
5: Itu sangat-sangat culture shock sih.
4: Culture shock.
5: Lebih kayak wow, ternyata begini sekali mau jadi penyanyi gitu kan. Terus waktu sakit juga itu sakitnya bukan pas hari-hari sebelum mau show. Paginya mau show, malamnya baru sakit. Itu baru suntiknya di pagi. Jadi itu yang betul-betul challenging sih. Betul-betul kayak wow. Betul-betul langsung disuntik, malamnya langsung nyanyi. Itu sih pengalaman sangat gacor kalau mau dibilang.
4: Gacor sekali. Sekali lagi kalau itu beta pulang. Nah, berarti mental terus disiplinnya gitu kan, itu kayaknya akan membentuk kita menjadi seseorang nantinya.
5: Amin
4: ya teman Brodo, semoga kita bisa melihat Alfian di panggung yang lebih besar dan dengan audiens yang lebih banyak pastinya. Dan kalau waktu itu kritik mungkin yang disampaikan sama juri atau kayak coach ya waktu itu.
5: Mungkin kalau untuk kritik bukan kritik sih, tapi mungkin masukan karena vokal coach juga kan yang tahu progres kita dari awal, dan banyak masukan dari vokal coach bagaimana yang diinginkan industri musik saat ini, bagaimana kita mengelola suara, placement suara dengan baik, terus warming up-nya bagaimana, terus tahu genre yang cocok sama kita bagaimana. Tapi kan waktu di Icon kemarin kita harus coba semua kan, kayak indikasi apapun tantangannya harus dicoba. Dan kalau kritik dari juri sih mungkin yang saya ingat itu lebih karena teman-teman juga sudah mulai berproses lebih baik, jadi saya juga harus terus mengejar gitu sih, Kak.
4: Nice, teman berdua. Terus kemarin kan penampilan paling berkesan kan yang ada dance-nya gitu.
5: Iya.
4: Itu memang pernah ngedance sebelumnya atau kayak emang tahu ngedance atau?
5: Jujur mungkin karena terbawa sering dugem di acara pesta di Kupang. Jadi kalau jadi awal-awal ngedance itu memang masih kaku. Episode-episode pertama itu masih kaku. Tapi overall enjoy karena belajar juga sama coach dancer koreografi yang sangat hebat juga kan, Kak. Jadi enjoy aja sih, dan puji Tuhannya tidak sampai ngos-ngosan kan sambil nyanyi itu kan, Kak. Iya. Dan mungkin karena iya sih terbiasa joget-joget di pesta, jadi waktu dance di sana bukan hal yang baru sih.
4: Kayak gini. Tapi tinggal dipoles dikit lagi jadi lebih bagus.
5: Poles dikit lagi.
4: Nah, kalau misalnya yang kamu sadari gitu kan setelah selesai atau pas yang penampilan terakhir kemarin, itu perubahan apa sih yang paling kamu rasain?
5: Mungkin dari episode awal sampai terakhir Terelim kemarin itu perubahannya mungkin saya lebih rajin latihan sih tepatnya. Lebih sadar kalau mau jadi penyanyi itu bukan hanya sekedar lu nyanyi terus langsung itu, tapi ada proses yang lu harus kerjakan gitu sih. Ya banyak-banyak belajar tentang bagaimana kita memikirkan karir kita ke depannya bagaimana itu sih, Kak.
4: Wow. Panjang, prosesnya.
5: Masih panjang.
4: Dan gak ada yang instan gitu kan, sekali lagi. Wow, teman berdua. Nah, kalau dari pengalaman kamu mungkin yang, kalau tadi kan yang serius-serius nih, ini mungkin paling lucu gitu. Kalau misalnya kamu pikirin lagi kayak, Wah, ini akan ketawa lebih ngakak lagi gitu. Jadi kayak momen paling lucu versus momen paling sedih yang buat kamu paling terharu gitu selama proses itu.
5: Kalau untuk paling lucu mungkin waktu di komen Ahmad Dhani itu. Karena gugup kan Kak, gugup jadi bilang waktu ditanya sama Ahmad Dhani aku jawabnya, "Iya Kak, iya Mas, iya Om." gitu kan. Jadi kayak karena kita biasanya panggil Pak De, tapi itu karena mungkin gugup juga jadi blank semua mau panggil apa sampai lupa. Dan untuk yang paling terharu sih mungkin tiap minggu kan kita ada perpisahan bareng teman-teman sih Kak. Itu sih momen paling kayak sedih juga harus berpisah satu. Mungkin kita belum lama tapi kayak 24/7 tiap hari gitu kan Kak, bareng bangun tidur, makan sampai kegiatan semua. Jadi itu sih yang bikin sedih. Dan mungkin waktu mereka kita masing-masing pulang ke daerah itu mungkin terakhir kali ketemu sudah. Dan mungkin kalau untuk atur jadwal ketemu bareng kan tidak susah. Mungkin iya susah ya. Apalagi semuanya sudah fokus dengan karir masing-masing kan Kak. Ada yang lanjut sekolah, ada yang kuliah, ada yang fokus bermusik dan segala macam itu sih.
4: Wow. Tapi nanti semoga akan bertemu lagi gitu di sebuah kebetulan ya, teman Pro 2. Nah, lupa lagi tadi saya mau tanya apa ya. Nah, mungkin iya kita baca komennya tadi udah masuk komen, di YouTube teman Pro 2 dari Green 623. Kak Alfian, kalau nanti berkarya ingin lagu seperti apa sih?
5: Kalau saya sendiri berkarya mungkin genrenya lebih kayak santai, genrenya santai, lebih kayak pop santai gitu, pop santai. Terus ada jazz-jazznya juga. Tapi untuk tema-tema lagunya mungkin lebih sering lihat apa yang terjadi sih Kak di
4: kehidupan.
5: Di kehidupan itu sih belum belum ada kepikiran untuk kayak lagu cinta-cinta atau gimana gitu. Tapi sekarang lagi coba nulis-nulis juga beberapa lagu dan itu sih yang menjadi inspirasi kayak mungkin kita ngelihat hidup yang sering ngebandingin hidup sama orang lain ternyata juga ada yang pengen di posisi kita gitu kan Kak. Ya lebih menerima nasib aja.
4: Kayak relatable sama kehidupan kita gitu. Bukan hanya soal percintaan tapi juga soal apa yang kita jalani tiap hari gitu teman berdua. Oh menarik ya itu. Nanti bakal kita, wow wait berarti itu karena yang Aji tahu ya, satu musisi yang bukan hanya ngomongin soal cinta itu kayak lagu-lagunya Tulus, terus Yura, terus Gea, dan beberapa lainnya gitu. Apakah kamu terinspirasi atau mungkin bisa dibilang role modelnya kamu deh?
5: Iya sih, saya lebih sering dengar lagunya Tulus kayak izinkan aku pergi dulu. Terus kayak mungkin lagunya itu orang tangkapnya berbeda-beda ya Kak. Ada yang tangkap soal percintaan, terus ada yang tangkap juga. Kalau saya lebih melihat kayak refleksi diri, kayak lagunya Yura kayak tenang-tenang yang tak kunjung datang. Lebih kayak lihat itu sih Kak, kayak refleksi bagaimana kita bisa menghibur orang lain dan menghibur diri kita juga sendiri gitu kan.
4: Itu sih. Menarik teman berdua. Nah, kalau ditanya gitu kan saat ini, mungkin tiga lagu teratas kamu yang sering banget di
5: reply. Ya. Yang pertama itu ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi. Itu nomor satu sih yang sering di reply. Karena kayak lagu itu kayak melambangkan harapan sih tepatnya. Ada titik-titik di ujung doa-doa. Jadi itu yang sering diputar. Terus untuk nomor duanya ada 2001 kali dari Adrian Halif. Sangat-sangat suka lagu itu. Karena sangat cheerful dan enak sih, easy listening juga. Dan untuk lagu yang ketiga itu ada Satu Mimpiku dari The Groove.
4: Jadi The Groove.
5: Iya.
4: Oke, kalau musisi?
5: Musisi Indonesia sih Glenn Fredly. Glenn Fredly. Iya, itu betul-betul menginspirasi sih dalam dunia bermusik juga.
4: Ada yang lain?
5: Untuk musisi mungkin lebih kayak direkturnya atau kayak pengarah vokalnya juga. Itu vokal coachnya saya sendiri, Bunda Rika juga kemarin itu sudah menciptakan banyak karya. Dan dia betul-betul care sama kita juga. Dan itu sih menjadi inspirasi dalam bidang bermusik saya saat ini juga.
4: Wow, keren ya teman Pro 2, ada banyak hal dan pastinya karya-karya kedepannya juga akan muncul nih.
5: Amin.
4: Belum bisa di-spill saat ini tapi
5: ya, semoga bisa keluar secepatnya
4: gitu teman Pro 2. Kita bakal nungguin juga gitu kan karya-karya dari Alfian sendiri teman Pro 2. Nah, untuk segmen terakhir teman Pro 2 kita bakal ngebahas lebih jauh soal rencananya ke depan Alfian, mimpinya dan pastinya juga apa ya pesannya untuk anak-anak muda yang mungkin sekarang masih takut
5: berjuang
4: gitu,
5: masih insecure. Iya,
4: masih insecure, masih overthinking.
5: Banyak yang harus dibahas.
4: Alright, teman Pro 2 buat kamu stay tune aja. Dan kali ini Aji mau puterin the new entry-nya dari Jenny teman Pro 2. Ternyata dia udah comeback lagi nih. Langsung aja Aji putarkan, this is Jenny with Less Than a Lover.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama The Icon Alvin, teman Pro 2. Alvian, aduh. Ini nama orang, teman Pro 2. Nah, Alvian, ini impian kamu atau bisa dibilang perjalanan karir kamu tidak mungkin hanya berhenti di sini kan? Pasti masih banyak sekali keinginan dan juga banyak karya-karya yang ingin kamu keluarkan gitu. Setelah The Icon, aktivitas atau proyek yang mau digarap?
1: Mungkin untuk saat ini mau fokus nyelesain kuliah dulu karena nanggung sudah semester akhir kan. Tapi lagi juga nyicil-nyicil project untuk keluarin lagu dan itu juga masih dalam proses bareng teman-teman juga dan semoga bisa keluar secepatnya dan bisa menginspirasi banyak orang juga banyak untuk orang juga bisa bermusik.
0: Weh, keren kali lah. Tiba-tiba udah logat Medan. Dan pastinya tadi yang sudah dimention sama Alvin juga, lagu-lagu seperti apa yang mau kamu keluarkan. Dan kalau kamu sendiri gitu, goals-nya kamu tuh pengen apa sih?
1: Mungkin untuk goals-nya orang-orang bisa suka dengan karya yang saya buat sih, Kak. Itu sih.
0: Bisa menikmati.
1: Iya, bisa menikmati karya dan orang-orang bisa tahu bahwa Alvian penyanyinya seperti ini, lagunya seperti ini, karakteristiknya dia bagaimana gitu sih, Kak.
0: Oke, jadi karakternya benar-benar jadi orang kalau mendengar, "Hei, itu kayaknya Alvian deh."
1: Iya,
0: nah, kayak gitu langsung kenal gitu. Seperti yang di mention sama
1: Mami Titi.
0: Oke, teman-teman Pro 2. Saya juga ikutan panggil Mami.
1: Gak apa-apa.
0: Karena udah Mami-mami juga. Nah, gimana nih pandangan Alvian terhadap perkembangan industri musik di Nusa Tenggara Timur?
1: Untuk sekarang di Nusa Tenggara Timur kalau mau dilihat sudah semakin banyak musisi-musisi ya, Kak. Khususnya hip hop, terus R&B juga R&B, terus banyak juga yang nyanyi pop. Dan kalau mau dibilang NTT itu tidak sama sekali kekurangan musisi kalau mau dilihat, karena banyak sekali orang-orang yang sangat luar biasa di NTT dan itu yang harus diapresiasi sih, industri musik di NTT. Mungkin kedepannya harapannya bisa lebih luas lagi. Untuk khususnya musik-musik timur gitu,
0: musik-musik kan, timur. Oke, nah berarti nggak menutup kemungkinan kedepannya ada kolaborasi kah? Gitu. Nah kalau misalnya ditanya nih, satu musisi yang pengen banget kalau misalnya nanti bisa punya kesempatan berkolaborasi dengan mereka, siapa?
1: Sal Priadi.
0: Bawain lagu.
1: Ada titik-titik
0: di ujung dua. Titik-titik di ujung dua, teman Pro 2. Wow, kayaknya bakalan seru tuh kalau misalnya sama Sal Priadi.
1: Semoga ya.
0: Semoga bisa ya, teman Pro 2 punya kesempatan. Nah, kalau misalnya kamu sendiri, mungkin tantangan terbesar bagi musisi muda dari daerah nih untuk menembus industri musik nasional.
1: Mungkin lebih ke stigma orang-orang sih, Kak. Karena kenapa sih harus begini, kenapa sih harus begitu-begitu. Karena kalau mau dilihat dari daerah juga pasti banyak persaingan juga kan, Kak. Kalau dari daerah sendiri, apalagi kalau misalnya nanti kita sudah mulai keluar gitu, pasti akan banyak pro dan kontra sama karya-karya yang kita buat. Tapi dari situ mungkin nanti saya akan berusaha untuk melihat dari sisi-sisi positifnya, membangun juga kan. Mungkin ada kritik dan saran masukan yang mungkin membangun juga, itu yang akan membuat saya juga akan terus fokus berkarya sih.
0: Fokus berkarya gitu. Nah kalau misalnya gini, kamu udah berkarya terus dalam perjalanan itu ada di kayak kritik-kritik yang kurang masuk akal dari netizen ya, bisa bilang. Kalau pendengar dia dengerin, kalau dia yang gak dengerin bukan pendengar ya, teman Pro 2. Kayak gitu, itu apa sih mungkin cara kamu akan merespon hal tersebut?
1: Kalau mau dilihat kayak gitu, karena waktu perform kemarin juga di The Icon itu sangat-sangat banyak yang suara kayak gini, mau udah pasangan segala macam. Tapi di balik itu semua kan yang tahu perjuangan kita ya diri kita sendiri kan, Kak. Mungkin itu juga bisa jadi masukan kalau ada yang baik, jadi kita jadi masukan. Mungkin kalau yang sangat yang tidak masuk di akal mungkin ya sudah hanya habis di situ saja kan. Tapi dari situ juga kita belajar untuk bagaimana emotional intelligence-nya kita juga untuk menghadapi itu sebagai seorang public figure nantinya gitu, Kak.
0: Itu apakah di training juga?
1: Tidak di training, tapi kayak lebih ke ya udahlah masa bodoh aja lah gitu. Okay. Jangan dengerin, udah mereka enggak tahu perjuangan kalian gimana, ya jalanin aja prosesnya gitu.
0: Karena prosesnya udah kamu lalui juga
1: karena
0: gitu.
1: Karena udah capek latihan, masa harus pikir kalian lagi kan tambah capek gitu.
0: Wah, itu beban mental. Jadi don't think about it, teman Pro 2. Just jalanin aja apa yang sedang kamu proses gitu kan, teman Pro 2. Nah, kalau tadi soal karya dan sebagainya udah dijelasin juga itu Alfian, 5-10 tahun ke depan.
1: Amin.
0: Mau jadi apa?
1: Penyanyi yang bisa menginspirasi banyak orang. Sebagai seorang musisi yang bisa membantu karya-karya anak muda di Nusa Tenggara Timur khususnya sih, Kak. Hmm. Itu mimpi besarnya saya sendiri.
0: Wow. Kamu kepikiran itu dari mana?
1: Kak, gimana ya, Kak? Karena kalau mau dilihat, khususnya di daerah saya di Sumba sendiri itu masih banyak yang kayaknya harus diperhatikan. Tapi untuk niatnya saya sendiri itu setelah pulang dari The Icon kemarin dapat banyak ilmu juga. Itu sih harapan saya, bisa membantu anak-anak di Sumba juga, mungkin nanti juga bisa anak-anak di Nusa Tenggara Timur khususnya gitu. Wow. Supaya kita bisa membawa NTT lebih baik,
0: lebih jauh lagi
1: seni musik sih, Kak.
0: Dalam bermusik itu. Nah, ini sebenarnya masih jauh ya, tapi just omongin aja. Kalau misalnya nanti kamu ngeluarin single, terus kan pasti ada MV-nya. Yeah. Gitu. Kira-kira MV-nya, karena tadi ngomongin soal Sumba, jadi MV-nya kira-kira mau di mana gitu?
1: MV-nya mungkin bakal keliling-keliling sih, Kak. Lebih bukan MV yang betul-betul kayak kita harus nyanyi atau gimana, tapi kayak lebih menyoroti kayak kehidupan-kehidupan gitu sih, Kak. Ya, lebih kayak
0: make sense.
1: MV mungkin lagunya tentang, kalau kakak pernah lihat lagunya Tulus tentang apa ya, 17 ya, MV MC-nya gitu kan, sorot beberapa orang, beberapa orang kan ya, mungkin inspirasinya dari situ dari juga situ. Untuk tipe-tipe MV yang akan datang sih,
0: kayak sama juga kayak yang Di Bawah Langit Abu-Abu itu,
1: pokoknya
0: Tulus itu juga gitu kan, terus Unmesh dengan Rindu ya kalau di sana kayak gitu-gitu. Oh wow, berarti emosional dari manusia sendiri gitu.
1: Supaya bisa, mungkin tidak harus saya yang ada di MV tersebut, tapi bagaimana karya yang saya buat nanti bisa tersampaikan dengan
0: bisa
1: baik sih.
0: Pesannya bisa tersampaikan dengan baik. Wow. Nah, mungkin Alfian, apa pesan yang ingin kamu sampaikan sama anak-anak muda di Kupang, di NTT pada umumnya, untuk bisa apa ya, ambil step lebih jauh lagi gitu?
1: Pastinya kita di Nusa Tenggara Timur ini sangat-sangat punya potensi. Sangat-sangat punya potensi, apalagi dalam musik gitu kan, Kak. Dan saya masih lihat beberapa teman saya juga masih sering takut kalau misalnya harus ikut lomba atau bagaimana. Tapi kalau mau dibilang suara mereka juga bagus, mereka juga punya potensi dalam bermusik. Dan pesannya mungkin kita semua mungkin harus sadar potensi yang ada dalam diri kita tuh, kalau tidak digali pasti akan gitu-gitu saja kan, Kak. Dan harus ditabrak sih, betul-betul ditabrak, harus gas terus bagaimana nanti kita bisa sampai ke titik yang kita inginkan gitu.
0: Wow, itu dengar ya teman Brodo, kalau bisa ambil notes, tulis.
1: Tabrak.
0: Tabrak sah. Apapun yang di depan, ambil kesempatan yang ada kesempatan. Gitu teman Brodo.
1: Selagi masih ada kan, Kak.
0: Selagi kita masih muda.
1: Iya, betul.
0: Masih bernapas masih, juga.
1: Masih banyak kesempatan sih.
0: Oke, teman Pro 2. Wow, terima kasih banyak Alfian.
1: Thank you, Kak.
0: The Icon Alfian yang udah mampir ke Pro 2 FM Kupang, ditunggu karyanya.
1: Amin.
0: Bakal kita puterin 24/7 ya, kalau bisa ya, teman Pro 2.
1: Amin.
0: Dan buat kamu juga yang mau kepoin Instagramnya Alfian,
1: boleh di @ @theicon_ Alfian.
0: Oke, di situ kamu bisa
1: lihat
0: dapetin
1: cover juga.
0: Oh, ada cover juga?
1: Ada.
0: Wow.
1: Sering cover lagu juga.
0: Live update-nya Alfian juga mungkin pasti akan ada di situ, teman-teman.
1: Ada
0: di situ.
1: Bisa dilihat.
0: Alright, teman-teman berdua. Terima kasih banyak.
1: Thank
0: Semoga
1: you,
0: kedepannya semakin banyak opportunities, terus karyanya juga semakin banyak dan meledak gitu.
1: Amin.
0: Berkata semua bisa lebih tahu lebih jauh soal Alfian di balik lagu-lagunya. Oke, teman Bro 2, Aji bakal tuntasin MLC kita kali ini, Music Live Chat. Tapi sebelum itu mungkin kita bakal dengerin sedikit suara merdu dari The Icon Alfian, teman Bro 2.
1: Oke,
0: lagu apa nih?
1: Lagu karena saya memakai kacamata hari ini.
0: Oh, iya.
1: Jadi kita akan menyanyikan lagu Kacamata dari Afgan. Oke.
0: Apakah perlu back sound-nya atau?
1: Boleh. Oke.
0: Okay. Wait, kita cari dulu teman Bro 2. Dan buat kamu abis ini mungkin setelah satu lagu kita bakal kembali lagi.
1: Okay.
0: Kita cari dulu back soundnya teman Prodo, so stay tune aja di Prodo FM Kupang. Teman terbaik kamu. Woy, coba 1, 2, 3.
1: Teman
0: terbaik kamu.

0: FM 90,9.
1: Alright teman Produe, masih barengan sama aja dan langsung aja kita please welcome, this is The Icon LVN dengan Kacamata.
2: Oke.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: New entry.
2: Hit music now.
0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ada apa denganmu by Noah, teman pro duet One Song yang baru aja kamu dengarkan. Dan pastinya buat kamu stay tune aja karena masih barengan sama Haji di Santai Siang. Dan kita bakalan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan Haji bakal ngelanjut sedikit ya di sore ceria nanti, teman pro duet. So buat kamu yang lagi santai, yang lagi mungkin yang lagi kerja juga, teman pro duet, walaupun di weekend gitu kan, teman pro duet. Dan satu kali lagi happy weekend buat kamu semua yang mungkin aja udah capek banget sama kerjaan kemarin-kemarin, teman pro dua. Ini adalah waktu yang tepat untuk kamu bisa beristirahat. Yang mau jalan-jalan, mau healing untuk mengembalikan energi atau recharge energi kamu yang kemarin seminggu cepat sempat hilang gitu, teman pro dua. Alright. Dan buat kamu yang mau request lagu juga boleh banget pastinya, teman pro dua. Salam-salam di siang hari ini mungkin buat yang sedang dirindukan atau sedang dalam pelukan. Tapi jangan sampai yang sedang dalam pelukan orang lain ya, teman bro dua. Peluk aja sendiri gitu, teman bro dua. Dan the next song ini aja mau puterin lagu untuk kamu yang sangat cantik hari ini, teman bro dua. Sangat oke hari ini. Mopi mana nih? Dan buat kamu langsung aja putarkan. Ini lagu yang manis, lagu yang cocok juga untuk kamu di Sabtu ini ya, teman bro dua. Langsung aja, ini dia Adore You by Harry Styles. Enjoy this one.

0: Indah by Espa, teman Pro 2.
1: Lagu yang baru aja kamu dengarkan dan pastinya masih bareng sama Ji di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang sering banyak ya pakai beberapa aplikasi atau platform untuk pay letter atau sebagainya, teman Pro 2. Nah, ini ada informasi dari Otoritas Jasa Keuangan OJK yang memanggil manajemen PT Kredivo Vina Finance Indonesia dan PT Kredit Fast Digital Indonesia di Kamis 23 Juli 2026 lalu. Dan pemanggilan ini, teman Pro 2, itu terkait dugaan pelanggaran etika penagihan terhadap seorang konsumen di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, teman Pro 2. Kenapa nih? Nah, pemanggilan dilakukan setelah beredarnya informasi dugaan tindakan tidak patut oleh petugas penagihan di media sosial, teman Pro 2. Jadi, OJK ini meminta penjelasan mengenai kronologi kejadian dan langkah penanganan yang telah dilakukan gitu. Berdasarkan penjelasan awal, konsumen ini adalah pengguna aplikasi Kredivo, fasilitas pinjaman tunai berasal dari produk kredit fast yang dipasarkan melalui aplikasi tersebut, teman Pro 2. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari perkataannya atau ujaran Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, dia bilang, teman Pro 2, PUJK tetap bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga untuk dan atas nama PUJK. Nah, penggunaan penyedia jasa penagih tidak mengalihkan kewajiban PUJK untuk memastikan seluruh kegiatan yang penagihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, teman Pro 2. Nah, sehubungan dengan perkara tersebut nih, OJK meminta PT Kredivo Finance Indonesia dan PT Kredit Fast Digital Indonesia ini untuk yang pertama, teman Pro 2, melakukan investigasi internal secara menyeluruh, objektif, dan terdokumentasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Nah, yang kedua, menyampaikan hasil investigasi dan perkembangan tindak lanjut kepada OJK. Ketiga, itu mengevaluasi nih tata kelola penggunaan pihak ketiga, termasuk mekanisme seleksi, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyediaan jasa penagihan, teman Pro 2, dan beberapa hal lain gitu kan, teman Pro 2. Dan OJK mengimbau nih masyarakat tidak menarik kesimpulan sebelum proses pendalaman selesai. Masyarakat juga diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, kasih teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin kalau sekarang gitu kan, teman Pro 2, walaupun masih belum ada kepastian gitu kan, masih dalam proses lanjutan lagi gitu kan antara OJK dan juga PT tersebut, tapi saran dari Haji, mending kita nabung aja deh, teman Pro 2, daripada pakai kredit atau pay letternya beberapa platform tersebut gitu kan, teman Pro 2, karena ini aja masih ada masalah gitu kan, teman Pro 2. Nah, buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. The next song buat kamu nih ada Cincin by Hindia.

0: Terima kasih teman-teman semua.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
4: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
3: Sebentar.
4: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
5: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Dan kali ini Aji ada satu informasi dari dunia olahraga untuk kamu, teman Pro 2. Ada Haaland. Penyerang Manchester City Erling Haaland ini menjadi pemain dengan harga tertinggi dalam Fantasy Premier League FPL musim 2026-2027, teman Pro 2. Penyerang asal Norwegia itu dibanderol sampai dengan 15,5 juta pound sterling, sekaligus menjadi pemain termahal dalam sejarah permainan fantasi resmi Liga Inggris, teman Pro 2. Nah, harga Haaland melampaui rekornya sendiri sebesar 15 juta pound sterling yang ditetapkan pada musim 2024-2025, dan penetapan harga tersebut dilakukan setelah ia mengakhiri musim 2025-2026 sebagai pemain dengan perolehan poin tertinggi di FPL, teman Pro 2. Ini keren sih, teman Pro 2. Dan kalau kita lihat dari laman resminya Fantasy Premier League, merilis daftar pemain dengan harga tertinggi dari setiap klub untuk musim 2026-2027. Daftar tersebut menjadi acuan bagi para manajer FPL dalam menyusun skuad menjelang bergulirnya musim baru Liga Inggris, teman Pro 2.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sampai ketemu lagi kita.
1: Gokil. Mas,
0: sukses lah.
2: Nasi pecel.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Dan how are you today, teman Pro 2, di sore hari ini? Tapi kalau misalnya Aji pantau gitu kan, dari Jalan Tompelo nomor 8, Oe Bobo, Kota Kupang ini, cuacanya sedikit mendung, teman Pro 2, dan anginnya tuh mulai kencang nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang hari ini dari tadi pagi udah jalan-jalan gitu kan ke pantai, kayaknya mending pulang dulu deh, teman Pro 2. Karena takutnya kalau anginnya udah sekencang ini, teman Pro 2, nanti kamu bakalan sakit, apalagi kalau misalnya kamu mandi pantai dan dalam keadaan basah, teman Pro 2. Aduh, itu akan lebih mudah lagi gitu untuk pilek, batuk, demam untuk mengunjungi kamu gitu, teman Pro 2, mengetok pintu gitu. Jadi buat kamu yang di jalan juga hati-hati di jalan, teman Pro 2, untuk bawa motornya jangan terlalu kencang karena anginnya lumayan kencang gitu, teman Pro 2. Dan buat kamu, teman Pro 2, the next song ini ada Nala nih dari Tulus, so buat kamu kita dengerin aja, this is for you.

0: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri, dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah, dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial.

yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Hey. Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: Santai siang hanya di
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, di sore ceria barengan sama Aji teman Pro 2. Dan ini dipantau juga masih mendung teman Pro 2. Tapi kalau mendung-mendung kayak gini teman Pro 2 tuh enak, kita enaknya tuh di depan atau enggak di depan, di rumah gitu kan, nyantai sambil minum kopi yang anget-anget teman Pro 2. Tuh buat kamu mungkin yang saat ini lagi nyari bakso teman Pro 2, kayaknya enak juga nih, karena tadi juga Aji udah janjian sama temen nanti abis ini kayaknya mau makan bakso juga gitu teman Pro 2, atau kamu mau ikut? Nah teman Pro 2, ngomongin soal hujan gitu kan, walaupun memang gak hujan, mendung, angin gitu kan teman Pro 2, kali ini mungkin aja mau puterin satu koleksi yang bisa bikin kamu akhirnya galau. Tapi gak galau-galau banget juga gitu teman Pro 2, cuman kayak enak aja gitu vibesnya diputerin saat ini gitu teman Pro 2. Kali ini Anyu mau puterin koleksi yang berjudul Angin Kencang by Nosaleh teman Pro 2 sobat ya. Kita dengerin bareng, ini dia Angin Kencang.

Little Things by One Direction, teman pro dua, lagu yang kalau misalnya kita dengerin tuh tiba-tiba mengingat sesuatu gitu teman teman pro dua, bahwa untuk mencintai seorang bahkan dengan hal-hal kecil yang selalu dia lakuin teman pro dua, kayak misalnya selalu tersenyum pas lihat kamu teman pro dua, atau kayak selalu ngasih hal-hal kecil yang banyak orang miss gitu teman pro dua, banyak orang lewatkan gitu. Jadi buat kamu mungkin yang saat ini sedang bersama kamu adalah seorang yang selalu memberikan yang terbaik bagi kamu teman pro dua, bahkan itu hal-hal kecil sekalipun gitu kan teman pro dua, patut bersyukur. Alright teman pro dua, selamat sore aja buat kamu yang lagi santai, yang masih kerja, semangat kerja ya. Dan mungkin yang baru pulang atau yang sedang dalam perjalanan teman pro dua. Kali ini aku juga mau puterin, kalau tadi kan Little Things gitu, nah kali ini juga mirip-mirip sebenarnya teman pro dua, judulnya tuh Don't Wanna Miss A Thing. Jadi langsung aja buat kamu aja puterin, ini dia Aerosmith.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?

0: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
1: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
0: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
1: Lah, serem juga ya?
0: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
1: Tapi kerjaannya numpuk terus.
0: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
1: Kayaknya gak ingat.
0: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
1: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
0: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
1: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Sore Ceria with Pro 2.

Wonderwall by Oasis, teman Pro 2, the one song that you heard ya. Dan teman Pro 2, ini buat kamu selamat sore ya, yang sudah mulai menuju tempat spot-spot sunset juga hati-hati teman Pro 2. Tapi kayaknya sunset di hari ini mungkin ya, ini cuma perkiraan aja ya teman Pro 2. Kayaknya gak akan sebagus sebelumnya karena kalau di langitnya aja nih mendung gitu teman Pro 2. Nah, by the way teman Pro 2, tadi kita bakal ngomongin soal lagu yang baru saja kamu dengarkan, ada Wonderwall. Nah, lagunya tuh dari Oasis ya teman Pro 2, dan lagunya tuh punya cerita tentang seorang yang sangat dicintai dan dianggap sebagai sosok penyelamat atau tempat bersandar di saat hidup terasa sulit teman Pro 2. Nah, kalau kamu bingung gitu kan, kata Wonderwall itu sebenarnya diartikan sebagai seseorang yang selalu ada di dalam pikiran dan memberi harapan teman Pro 2. Kayak kalau misalnya kamu hafal liriknya itu di bagian you're gonna be the one that saves me, ya kamu akan menjadi orang salah satunya orang yang akan menyelamatkan aku gitu teman Pro 2. Kira-kira kamu punya orang yang seperti itu enggak teman Pro 2? Kalau punya kayaknya kamu beruntung sekali sih teman Pro 2. Kayak sama kayak lagunya Wonder Action tadi, Little Things, terus juga ada Don't Wanna Miss a Thing. Ini kenapa nyambung ya teman Pro 2? Nah, buat kamu, the next song ini kita juga akan dengerin satu koleksi yang nostalgic banget teman produk. Kalau tadi ada Oasis, kali ini ada Backstreet Boys dengan As Long As You Love Me.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

by Magic by Bro, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Selamat sore buat kamu di sore yang berangin ini. Kayaknya kalau misalnya kamu terlalu lama di luar, teman Pro 2, apalagi kalau misalnya nggak pakai jaket, pasti akan masuk angin. So, lebih baik untuk memakai jaket, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu nggak bawa jaket, lupa bawa jaket, teman Pro 2, kamu bisa meluk orang di sebelah kamu gitu, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya itu orang asing, jangan kasih salah saya. Anyway, teman Pro 2, buat kamu kalau tadi ada koleksi dari Magic, teman Pro 2, dengan Bro, kali ini aja mau puterin satu koleksi juga, teman Pro 2, yang pastinya bisa bikin kita nostalgic. Cuman kayak belum begitu lama, teman Pro 2, paling 6-10 tahun yang lalu, itu juga lama juga sih, teman Pro 2. Langsung aja putarkan This Is Beautiful by Bazzi featuring sama Camila Cabello.

0: pesan sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.

FM. 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Mejiku Hibiniu, teman Pro 2. Betengsi Suise dan juga Jamsi, teman Pro 2. Nah, setelah ini kamu akan mendengarkan Music Headbrainer by atau relay dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. So, buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, dua lagu terakhir Aji bakal muterin koleksi dari Vitino Ferrari dan MC Brunino dengan Sofa Vela. Dan yang kedua akan ada Dulu Memang Cinta by Putri Tanjung featuring sama Mario G. Clau.

Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoi Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

dua artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi OTW ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya. Teman Pro 2, so hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produe. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Produe, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Produe, karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya kan? Pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya, Om Rio, hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini, Om Rio, kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku, dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser,
0: okay,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama. Ya.
0: Keren.
1: Ya, namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM. Produe FM ya.
0: Produe FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya. Yeah.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga.
0: Okay.
2: Di kampus dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan,
0: okay,
2: sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid. Iya,
1: Asteroid. Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock. Okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan rock. Iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai apa hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh ya, Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah. Umroh,
2: saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi

0: Di detik-detik terakhir saya sudah apa namanya masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu. Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya mas gitu. Nah pulang dari umroh saya keingetan nih, saya punya lagu sudah lama gitu kan ya, panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu. Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru, lagu baru, ya kan, jam tayang baru ya.
1: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya Om ya, awalnya.
0: Iya, awalnya.
1: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
0: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
1: Bang Rio Magic.
0: Iya, jadi beliau yang apa namanya kasih motivasi buat saya. Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu. Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu, Bang Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk didengarkan gitu Mas.
1: Tapi sebelumnya ada ini nggak? Ada tantangan yang paling berasa nggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya. Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
0: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya. Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya. Gen Z ya kalau sekarang kan. Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul mas.
1: Kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya apakah ada perasaan yang kayak, wah ini sebenarnya berat tapi bisa atau gimana?
2: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
1: gitu. Umroh ya.
2: Iya, terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya itu panggilan. Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu gak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan. Kalau kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
1: Lebih umum.
2: Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
0: Betul.
2: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
1: Panggilan hati juga.
2: Iya, panggilan ke diri sendiri.
1: Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
0: Beneran
1: ya,
0: terjadi, Indra. Luar biasa.
1: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
2: Kayak sonoid gitu. Bisa hancur.
1: Memang di dunia hiburan gitu ya.
0: Terus gini mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa callingnya? Callingnya apa gitu? Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya, mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa? Sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio ya, les-les piano gitu. Ternyata dia lebih

0: sukses di bidangnya itu. Dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa seorang musisi gitu, atau
1: guru.
0: Ya guru-guru pemain piano gitu.
1: Oh.
0: Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umur aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, azan. Nah, itu kan ada juga panggilan ke Baitullah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
1: Apa tuh?
0: Panggilan ke Rahmatullah.
1: Oh. Udah terakhir tuh ya.
0: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu, Mas.
1: Oh.
0: Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, "Oh, Tuhan, aku maunya ke sini." Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan?
1: Betul.
0: Bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu. Jadi di situ poinnya gitu, Mas.
1: Oh.
0: Sangat luas Mas ya ternyata kan.
1: Iya, ternyata artinya luas ya.
2: Makanya
1: luas.
2: Musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa gitu.
0: Iya, gitu.
2: Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
0: Iya.
2: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
0: Sana. Iya.
2: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
0: Okay. Jadi warna baru
1: gitu. Jadi warna baru. Iya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio.
1: Oh
0: ya?
1: Legend banget.
0: Legend banget
1: dulu
0: ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang.
1: Gak bisa
0: ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Mentahnya. Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu. Masih ya.
1: Pakai pita. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Seninya
1: ya,
0: disitu.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi kan.
0: Bener.
1: Dan kita gak bisa bilang bahwa dia gak
0: lagunya,
1: jago main gitu.
0: Bener, kita juga gak bisa bilang lagunya jelek gak gitu
1: bisa,
0: kan.
1: Iya, karena bener. Memang udah, ya ini sejarah lah.
0: Sejarah, betul. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata bismillah juga ya.
1: Iya, betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga-keluarganya itu memang kan.
0: Dari Timur Tengah ya, di Zanzibar. Iya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan.
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan.
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wow,
1: ya, kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: travel A sampai Z setiap orang pengen daftar.
0: Okay.
1: Itu mereka denger lagu ini. Jadi terpanggil terus kan. Bener gak?
0: Bener.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh gitu. Iya.
1: Sehingga
0: iya.
1: Banyak yang melihat, banyak yang mendengar. Dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi, berangkat ke sana.
0: Tapi
1: untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi, terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti.
1: General.
0: Ya.
1: General. Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke, okay. Tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke. Okay.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur memainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument ya, di keyboard gitu.
0: Okay.
1: Dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biar pun tetap, dia lebih ada yang ceria, lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya. Itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis.
1: Ya, kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya.
0: Oke.
1: Nah, diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Nah, sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full.
0: Iya.
1: Melodius kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Diminisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Oh.
1: Gak pure diminis gitu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya mas ya.
1: Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa gak? Bisa. Tapi gak jadi kesedihannya itu gak dalam.
0: Oke.
1: Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan. Bassnya juga oke kan, soundnya oke. Ini laguku nih, padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan. Kirim ke Bang Rio, wah ini luar biasa aku bilang gitu kan. Aku pengen merinding, dan jujur pertama kali denger, saya nangis mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis, kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu, saya sampai wow, saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu. Oh. Nah, itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa ya. Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa Mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama
0: relate banget ya.
2: Iya, sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga mau ke sana lagi gitu.
0: Ke sana lagi bawaannya.
2: Iya, aduh, luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu. Bikin aku kalau lagi bikin mulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hook-hooknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu. Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodinya. Melodi gini ya, apa yang kita perlu buat. Nah mungkin orkestra itu menjadi satu supporting instrumennya.
0: Yang
1: bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Okay.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih, pertama kali dengerin sampai nangis ya. Sampai nanya lagi berapa kali, ini bener Bang Rio nih, udah jadi bener nih? Iya gitu kan, wah luar biasa sih.
0: Itu
1: ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak messy aja.
2: Ada magic Rio-nya, lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
1: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-Agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support
2: gitu.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau
0: dari Agar-Agar itu. Agar-Agar
1: ownernya langsung
0: langsung. Iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengar? Gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya ini pertama kali ke orang tua.
0: Kan,
2: saya dengerin apa namanya, bagaimana lagunya nih.
0: Iya, minta pendapat.
2: Terus orang tua bilang terus jalan aja, ini bagus buat CR kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah ini Bu Dewi ini luar biasa, selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah. Untuk lanjut di yang kurang mampu, SD, SMP, SMA gitu kan. Dan apa namanya, lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa? Untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat Mas. Gitu. Nah mungkin apa, dua orang tersebut yang saya pertama. Yang ketiga sih ya, yang ketiga ada apa ya namanya, kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya, anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa. Dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati, itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya
0: modelnya. Model video klipnya.
2: Jadi apa namanya, orang tua, kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali. Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel-travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan.
0: Langsung disebarluaskan tuh ya.
2: Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa, WA gitu atau?
2: Lewat WA gitu kan. Di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi. Gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga. Berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali.
0: Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya, betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini, udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya. Solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan, mantan.
0: Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul.
1: Karena bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di Indonesia bahwa kayak misal gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin ini jadi theme song.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin
1: lagunya, ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger
0: teringat
1: terus, ya, akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI mas.
1: BKML, ya.
0: BKPRMI, ya. Itu juga ya, termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia lagu religi ini gak dia doang kan.
0: Betul, banyak sekali. Ya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa?
0: Opik.
1: Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu.
0: Yeah.
1: Kita Purnama Sari.
0: Kita Purnama Sari.
1: Opik.
0: Yeah.
1: Tapi bisa dihitung jari kan?
0: Ada Talwi.
1: Iya,
2: Jari. Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top-top lagu religi ini.
0: Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Pemuda masjid
0: juga,
2: masjid. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda banyak
0: masjid. Oh iya, betul. Nanti di play di masjid mungkin kan.
1: Abis azan. Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya di begini, jangan.
2: Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya bukan sahur apa namanya? Kalau mau ke apa namanya? Yang makan sahur itu?
1: Sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Apa ya, ini? Jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan.
0: Jadilah.
2: Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan
2: berkah, berarti. Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nadabumi dan Om Indra. Iya, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Ya
1: namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke, oke.
1: Dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya. Jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Mm-hmm. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda.
0: Okay.
1: Ya. Judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify. Mm-hmm. Ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia. Okay. Ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa nada bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini, salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke. Okay.
2: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi. Okay.
2: Yang religi juga selalu ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak ya.
1: Anak muda.
2: Okay. Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga.
0: Iya, semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi Teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pastinya.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga di boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak.
1: Ya,
0: terima kasih juga.
1: Sukses
0: terima kasih
1: selalu.
0: Udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Okay, what about...
1: I'm following you.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: waktunya mabar. Main bareng di Pro
1: 2. Sore ceria with Pro 2.

Masih dari kawasan Tempelo nomor 8, teman Pride 2. Sore ceria bikin sore kamu semakin berwarna. Kalau tadi udah seru-seruan di Music Planner, balik lagi di Pride 2 FM Kupang menemani kamu tentunya bersama dengan Yunda di sini, teman Pride 2. Kita bakal seru-seruan dengan rangkaian sore ceria yang masih hadir untuk kamu. Yunda bakal update beberapa informasi terbaru dan Yunda juga ucapkan selamat bermalam minggu saja ya. Untuk teman Pride 2 yang pastinya udah punya planning nih di malam hari ini, kira-kira lagi pada ngapain, mau kemana ya, sementara menunggu apa ya, eksekusi malam minggu. Eksekusi malam minggu buat yang lagi jalan-jalan mungkin ya, atau yang udah di tempat-tempat spot-spot buat nongki bersama dengan orang-orang terkasih. Yunda akan temani dengan beragam lagu-lagu yang enak-enak banget. Kalau tadi dari Curtis dengan Go, temuin Pre 2 Yunda hadirkan, dan pastinya setelah ini masih akan ada beberapa informasi terupdate. Yunda juga kasih kesempatan untuk kamu yang pengen gabung buat request lagu, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, langsung aja mention di medsos kita, karena kita masih akan hadir ya menemani kamu dengan keseruan malam minggu kali ini, special weekend juga ya teman Pre 2. So stay tune terus di Pre 2 FM Kupang. Kita dengerin dulu satu koleksi dari Three Composers dengan Mendendam. Wih, ini satu lagu baru sih, spesial untuk teman Pre 2 mengawali kebersamaan kita kali ini.

0: Dek dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita Adek nanti.
1: Terus cita-cita Adek mau jadi apa?
0: Adek belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya? Adek jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, Adek mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sedih.

0: kamu memperhatikan mengapa warna kursi di pesawat kebanyakan berwarna biru? Ternyata ada alasan ilmiahnya. Warna biru dipilih untuk menciptakan suasana yang menenangkan di dalam pesawat. Biru dikaitkan dengan ketenangan, dipilih untuk meredakan kecemasan penumpang, terutama bagi mereka yang baru pertama kali terbang atau memiliki rasa takut terbang, sehingga penumpang merasa lebih nyaman selama perjalanan. Berdasarkan penelitian psikologi warna, warna biru sering dikaitkan dengan perasaan tenang dan nyaman. Oleh karena itu, warna ini dipilih untuk menciptakan suasana kabin yang lebih sejuk dan menenangkan bagi para penumpang. Untuk efisiensi waktu dan biaya perawatan, maskapai penerbangan umumnya memilih warna kursi yang minim perawatan. Warna biru misalnya, sangat efektif dalam menyamarkan kotoran, sehingga mengurangi frekuensi pembersihan. Dan sebagian maskapai memilih penggunaan warna biru dapat memperkuat merek pesawat.
1: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu ya, yes, teman Pre 2. Kita masih seru-seruan ya di malam minggu kali ini. Yuna masih punya informasi untuk kamu datang dari dunia perfilman. Ini yang kemarin juga rame banget ya, Yuna lihat di FYP nih ya. Ada Keras Film yang merilis trailer dan juga poster resmi film istimewa. Jadi ini merupakan sebuah film keluarga yang mengangkat anak-anak disabilitas sebagai tokoh utama dalam kisah pencarian sosok ayah yang menjadi tempat mereka pulang. Jadi sang sutradara Ruben Adrian mengatakan bahwa film ini sejak awal memang sudah dirancang untuk menghadirkan perspektif baru ya mengenai anak-anak disabilitas dari kisah yang memang terinspirasi dari pengalaman nyata teman Pre 2. Jadi film istimewa mengisahkan kehidupan anak-anak di rumah istimewa yang tumbuh bersama dalam kasih sayang Pak Mahendra. Jadi ketika sosok ayah yang selama ini menjadi tempat mereka bersandar ini menghilang, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah untuk mencarinya gitu. Jadi perjalanan ini juga membawa mereka bertemu sama orang-orang baru dan menghadapi berbagai rintangan dan tantangan sekaligus menemukan makna persahabatan, keberanian dan juga tentang keluarga. Dan film istimewa ini memang menempatkan anak-anak disabilitas sebagai karakter utama yang menggerakkan cerita, dan para tokoh juga digambarkan ya memiliki karakter yang beragam, kayak rasa ingin tahu yang tinggi, keberanian dan cara pandang yang khas dalam menjalani petualangan mereka. Dan tentu saja trailer resmi dari film ini sudah menampilkan kehidupan anak-anak di rumah istimewa sebelum mereka memulai perjalanan mencari Pak Mahendra, dan lengkap dengan berbagai momen persahabatan, ada juga momen-momen humor dan tantangan yang mereka hadapi teman Pre 2 ya. Dan untuk film ini dijadwalkan akan tayang ya di seluruh bioskop Indonesia mulai 17 September 2026. Oke, dan trailer resmi ini juga sudah tersedia ya di kanal YouTube dan media sosial resmi Kairos Film. Kemarin udah lewat juga nih di FYP Yunda teman Pre 2. Untuk kamu yang penasaran langsung dicek aja ya. Ini bisa jadi rekomendasi tontonan keluarga yang seru juga untuk ditonton ya bersama dengan orang-orang terkasih. Masih akan ada beberapa informasi lainnya. Stay tune di Pre 2 RRI Kupang. Teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wah, ayah. Seru sekali nonton filmnya. Tapi kok ayah nonton filmnya animasi? Udah kayak anak-anak aja ayah ini.
2: Aduh bu, lihat kan di situ ada tulisannya SU, artinya semua umur. Siapa saja boleh nonton film ini kalau sudah di atas 2 tahun. Kalau misalnya tulisan di situ P, artinya yang nonton adalah anak-anak prasekolah. Kalau tulisannya A, ya berarti untuk anak-anak. Kalau yang R, itu berarti tontonannya untuk remaja. BO, artinya itu tontonan yang perlu pendampingan atau bimbingan orang tua bu. Kalau misalnya ditulis di situ D, berarti yang boleh tonton adalah orang dewasa yang usianya di atas 18 tahun. Ini sebenarnya sudah diatur loh bu oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang memberlakukan penggolongan program siaran menurut usia pemirsa bu.
1: Oh gitu ya ayah. Kalau gitu ibu mau nonton program siaran yang ada tulisan R aja ya.
2: Loh, memangnya ibu mau jadi remaja lagi?
3: Sore Ceria with Pro 2.

Teman-teman Preduwe, itulah tadi keseruan kita di sore ceria bikin sore kamu makin berwarna. Koleksi dari The Massive, Bahagia Sejak Pertama, sebagai lagu terakhir ya untuk kebersamaan kita di sore ceria edisi kali ini. Yuna masih temani kamu di malam minggu, dan setelah ini kita bakal seru-seruan di tamu malam. Akan ada info Preduwe juga untuk kamu setelah ini ya, teman Preduwe, dan bintang tamu keren yang akan berbagi informasi pastinya untuk kamu. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Preduwe RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update Info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 25 bulan Juli tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Katy Perry siap menghadirkan konser filmnya Katy Perry The Lifetime Tour Live from Paris ke layar lebar di seluruh dunia musim panas ini, termasuk di Indonesia lewat jaringan bioskop CGV. Dan film ini akan tayang mulai 2 sampai 6 September 2026 dengan harga tiket mulai dari Rp120.000 dengan jadwal penjualan tiket yang akan segera diumumkan melalui web dan juga aplikasi dari layanan streaming tersebut. Informasi selanjutnya, teman Pre 2, Pomi kembali merilis karya terbaru bertajuk All In di 22 Juli 2026 dan lagu ini menjadi single keduanya sejak merilis album debut Provide di 2025 sekaligus menyusul Cry Jar yang diperkenalkan pada Maret kemarin. Dan bersamaan dengan perilisan lagu, penyanyi sekaligus penulis lagu indie pop asal Thailand tersebut juga menghadirkan video musik animasi yang mengusung gaya visual low poly luminal yang meninggalkan pendekatan sinematik yang lebih konvensional. Informasi yang terakhir, teman Pre 2, Natalie Imbruglia melanjutkan perjalanan menuju album studio ketujuhnya dengan memperkenalkan materi baru Just Drive yang menjadi single ketiga dari album Algorithm, menyusul Upside Down dan lagu utama Algorithm yang akan dirilis di 4 September 2026. Ditulis bersama dengan Myra dan diproduksi oleh Tim Brand serta Roy Carr, Just Drive memadukan vokal lembut khas Natalie dengan nuansa elektropop yang diperkaya permainan synthesizer, melodi piano dan juga beat yang menghentak. Demikianlah Info Pre 2 FM Kupang, teman Pre 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian jaga malam bersama dengan tamu malam edisi kali ini. Stay tune di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang,

Malam-malam ada tamu malam di Pulau menghadirkan bintang tamu spesial membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin hingga Sabtu.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pre 2. Hadir menyapa kamu, tentunya kita sudah di tamu malam edisi spesial malam Minggu kali ini ya. Akan ditemani sama Yunda dan pastinya kita sudah hadirkan bintang tamu keren kita yang cantik sekali. Karena Yunda tidak sendiri ya di malam Minggu ini teman Pre 2. Kita akan ngobrol bersama dengan mahasiswa keren yang luar biasa dengan prestasinya dan akan berbagi informasi yang sangat bermanfaat dan pastinya seru untuk kamu. Yunda juga mau menyapa juga untuk kamu yang udah tersambung ya di line chat kita. Kayaknya banyak banget ya di WhatsApp nih udah pada nanya-nanya mulu nih. Kita bakalan mengupas topik seru di kali ini. Menyapa juga untuk kamu yang sudah mendengarkan di streaming maupun terestrial atau yang sedang menyaksikan kita yang lagi live ya di YouTube channel RRI Kupang. Dan Yunda juga hadirkan kesempatan untuk kamu yang mungkin pengen menyapa dan mau tanya-tanya juga boleh banget ya teman Pre 2. Karena sudah hadir bersama dengan kita kali ini ya, ada seorang anak muda cantik namanya Kak Virginia Desidera Tamanek ya, yang merupakan mahasiswi Prodi D3 Farmasi Kemenkes Poltekkes Kupang. Mahasiswa aktif juga ya sekarang ini, yang mana ini salah satu hal luar biasa juga teman Pre 2, karena ada satu prestasi yang baru saja diraih sama Kak Virginia, yakni sebagai juara satu lomba video edukasi jamu oleh Himstara. Luar biasa sekali. Kita menyapa dulu untuk bintang tamu kita ini. Halo Kak Virginia, selamat malam.
1: Halo Kak Yunda, selamat malam.
0: Oke, ini mungkin kalau pepatah bilang ya, tak kenal maka tak sayang nih Kak Virginia. Mungkin boleh memperkenalkan diri ya sendiri nih sama teman Pro 2 yang sedang mendengarkan.
1: Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Virginia Desidera Tamanek, biasa dipanggil Virginia. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Poltekkes Kemenkes Kupang, khususnya Prodi D3 Farmasi.
0: Yes, mahasiswa aktif ini masih seger-seger juga ya. Dan luar biasanya lagi adalah juara yang baru saja diraih sama Kak Virginia ya. Juara satu nih, keren banget nih teman Pro 2. Selamat ya untuk Kak Virginia yang baru saja mendapatkan juara satu ini, keren banget dan akhirnya hadir di sini. Tapi kalau kita lihat ya, salah satu juara yang cukup bergengsi ini yang didapatkan, kalau ngomong soal pembuatan video, ini pasti sesuatu tantangan juga ya Kak Virginia ya. Ini emang udah pro dari dulu suka bikin video atau gimana nih?
1: Kalau saya sendiri awalnya hobi untuk ambil video terus diedit. Terus kemudian pas perkuliahan, saya punya teman yang suka ikut lomba. Nah dari teman situ namanya Victoria. Dia yang mendorong saya untuk mencari lomba, terus kami sama-sama ikut nih dengan teman saya Viani. Nah dari situ mulai dari ikut-ikut lomba, lomba-lomba video, dan basisnya saya juga mampu mengedit video tersebut.
2: Dari dulu emang suka ngedit-ngedit video gitu?
1: Iya, tapi pada saat perkuliahan ini baru mulai aktif mengikuti lomba. Kemudian kadang dengan teman saya yang satunya lagi aktif mendapatkan job dari luar untuk edit-edit video.
0: Berarti ini pokoknya boleh diceritakan nih dari awal, tahu informasi lombanya dari mana dan penyelenggaranya siapa, dan akhirnya gimana nih caranya sampai akhirnya bisa teman-teman ikut gabung nih?
1: Kalau untuk informasi obat sendiri, informasi lomba sendiri itu tuh dari dosen PA saya, Pak Samuel. Dari Pak Samuel diteruskan ke dalam grup. Kemudian awalnya pertama tidak mau ikut karena kan padat dengan jadwal perkuliahan dengan tugas akhir. Nah, tapi ada beasiswa nih, beasiswa prestasi dari kampus, yang dimana mahasiswa yang berprestasi, misalnya yang berprestasi dalam lomba, itu dapat mendaftar kemudian.

0: Berarti Virginia nih bukan hanya sendiri ikut, ada teman juga yang bantu?
1: Saya sendiri.
0: Oh, saya,
1: kalau untuk lomba yang ini saya sendiri, dari pendaftaran, pengambilan video, dan ide-ide semuanya saya sendiri.
0: Oh, itu memang kategorinya untuk satu orang atau gimana?
1: Kategorinya tuh ini individu ataupun kelompok. Tapi karena pernah sempat ajak teman, Viani, tapi kan ini dia bilang sibuk, sempat sibuk karena tugas akhir. Jadi ya sudah, saya ikut sendiri saja.
0: Berarti itu yang penyelenggaranya siapa nih?
1: Itu pelenggaranya tuh dari Himpunan Apoteker Obat Tradisional dari pusat Jakarta.
0: Wih, ini nasional berarti lombanya?
1: Iya, nasional.
0: Banyak dong yang ikut waktu itu?
1: Kalau untuk lombanya kan ada dua, satunya reels, pembuatan video reels, satunya yang video edukasi. Nah, video edukasi itu tidak ditampilkan berapa orang yang ikut, Kak. Jadi kurang.
0: Tapi pasti banyak dong kalau nasional ya, untuk level nasional. Apa tema yang kamu ambil untuk video kamu ini?
1: Kemarin temanya tuh back to natural. Itu tuh saya ambil karena melihat situasi sekarang yang orang-orang banyak yang FOMO tentang kesehatan, FOMO yang baik kan, untuk kesehatan. Nah, banyak juga yang sudah mengurangi mengonsumsi minuman-minuman instan, beralih ke jamu.
0: Benar.
1: Nah, dari melihat itu jadi saya ambil tema tersebut.
0: Apakah temanya memang disiapkan dari penyelenggara atau memang itu inisiatif dari Virginia sendiri?
1: Temanya dari penyelenggara. Tapi judulnya dari
0: Kita kayak bikin subtema lagi gitu kan, di spesifik lagi. Berarti ada beberapa pilihan yang bisa diambil dan kamu pilihnya ini ya, untuk tentang jamu ini. Nah, sebagai anak apoteker juga ya, teman berdua Virginia ini. Terus gimana nih kamu mempersiapkan segala sesuatu kalau bikin video tuh kan pasti yang dilihat visualnya dong. Prosesnya kayak gimana nih?
1: Pada saat proses pembuatan video tuh saya ambilnya tuh pada malam hari karena keterbatasan alat. Ini jadi pada malam hari supaya kurang bising kan, Kak. Nah, jadi pas prosesnya tuh dimulai dari jam sekitar jam 9. Jadi habisnya tuh jam sekitar pokoknya subuh lah. Sekitar jam 1 atau 2 dinya.
0: Satu hari itu kamu bikin video?
1: Tidak, Kak. Hanya ambil video matanya dari malam jam 9 malam. Terus habisnya sekitar jam 2. Nah, dari situ tuh hanya ekspor ke aplikasi untuk pengeditan, tanpa edit dulu. Besoknya tidur dulu, besoknya baru lanjut edit.
0: Oh, footage-nya itu yang kamu ambil dulu ya?
1: Iya, jangan apa, bisingkan.
0: Yes, betul. Oh, memang pemilihannya tuh memang harus malam hari karena biar tidak bising ya. Sampai kamu mix di besoknya lagi, berarti itu berapa lama kalau untuk waktunya? 1-3 hari baru selesai atau?
1: Nih, kalau pengambilan video hanya setengah hari, kalau editan 1 hari lebih.
0: Oh ya, hitung pi 2 hari semua videonya. Ih, luar biasa. Itu sendiri kamu buat?
1: Sendiri.
0: Semuanya kamu buat sendiri?
1: Iya.
0: Dan untuk pemilihan tema berarti apakah yang untuk lomba video ini hanya dinilai visualnya atau mungkin kayak ada materi-materi yang kamu kasih masuk kayak audionya gitu atau penjelasannya atau gimana nih?
1: Ini kalau pada penilaiannya itu ada kesesuaian tema,
0: Iya, betul.
1: Ini materi, kesesuaian materi dengan tema tersebut, kemudian referensi, kemudian ini ketertarikan visual, pengeditan, dan penyampaian materi.
0: Nah, ini yang menarik ya teman Pre2, karena kalau tadi yang sempat di-spill sama Kak Virginia ngomong soal jamu, ini kan sekarang banyak orang yang FOMO ya, FOMO-FOMO tapi FOMO-FOMO sehat gitu. Tapi ini kayaknya sama kayak konten-konten yang lagi lewat-lewat nih ya, jamu gitu. Nah, kalau ngomong soal hal-hal seperti ini teman Pre2, kalau ngomong soal jamu tuh kira-kira apa yang kalian pikirkan? Pasti kayak, aduh itu minuman zaman dulu ya, atau resep-resep yang bikin kayak mungkin suaranya rasanya tuh kayak pahit dan lain sebagainya. Padahal untuk sekarang tuh kalau mengkonsumsi jamu tuh masih banyak orang yang konsumsi loh teman Pre2. Kita bakal tanya juga ya terkait dengan manfaatnya, karena ini ada anak apoteker nih di sini. Nah, seperti tema kita di malam hari ini, kita akan membahas tentang jamu untuk kesehatan holistik, preventif, promotif, dan juga paliatif. Ini kayak gimana sih Virginia kalau boleh tahu?
1: Jadi kesehatan holistik yang meliputi preventif, promotif, dan paliatif itu sendiri, holistik itu kan berarti kayak kesehatannya itu menyeluruh, baik seimbang mau fisik maupun dengan fisik maupun dengan kesehatan mental.

0: mental. Nah, dalam holistik itu ada tiga, yang dimana ada promotif meningkatkan kesehatan, promotif paliatif itu sebagai terapi pendukung, kemudian dan preventif sebagai menjaga tubuh kita agar tidak mudah sakit.
1: Itu ya tadi sempat Yunda spill juga ya teman pro 2, yeah. Karena ini kan kalau ngomong soal jamu, banyak anak-anak sekarang entah ya Kak, Gen Alpha nih tahu jamu atau tidak ya, atau lah Gen Z sekarang tuh masih tahu jamu atau tidak ya, karena sekarang semuanya kan serba modern ya, yeah. Virginia, termasuk soal dunia kesehatan juga. Dan kalau dari Virginia sendiri, apakah jamu tuh masih punya tempat ya di zaman sekarang atau udah mulai dilupakan nih?
0: Kalau untuk jamu sendiri, yang menurut dari saya Kak, mm-hmm. itu masih sangat-sangat mempunyai tempat, okay. dengan era modern sekarang, karena dilihat untuk era modern sekarang ini, inovasi dalam perkembangan jamu itu sangat besar, dimulai dari jamu yang kita tahu biasanya dalam bentuk cair kan Kak, yang digendong, nah sekarang tuh sudah dalam bentuk tablet kapsul sirup yang tentunya tidak pahit, yang dapat diminum dengan anak kecil juga mungkin bahkan suka. Jadi untuk itu keseimbangannya tuh dapat berjalan untuk saling melengkapi di era modern ini jamu.
1: Oke, tapi kalau untuk manfaatnya sendiri Virginia, kalau misalkan banyak teman Pro 2 yang bertanya ya, kayak kalau jamu tuh memang manfaatnya hampir sama seperti obat atau beda sih? Apa karena dia dari bahan alami atau gimana nih?
0: Kalau jamu sendiri beda, tentunya beda dengan obat kimia. Karena jamu tuh dia tidak mengklaim kalau dia tuh dapat mengobati, tetapi dia tuh hanya membantu. Jamu sendiri hanya membantu terapi, dan untuk efektifnya tuh jamu, pengobatan dengan menggunakan jamu tuh lebih lama dibandingkan dengan menggunakan obat kimia. Jadi kita harus bertanya, kalau itu jamu tuh ketika kita minum langsung terasa efeknya tuh harus tanda tanya, karena bisa jadi ada orang iseng yang membuat jamu kemudian di dalamnya dimasukkan dengan obat kimia.
1: Oh, oke. Okay. Dan kalau Virginia tahu tidak jenis-jenis jamu sejauh ini?
0: Tahu.
1: Kok boleh spill dong? Ini kita penasaran ya.
0: Jamu, jenis-jenis jamu
1: yang Virginia tahu, kalau boleh tahu.
0: Itu namanya khasiatnya atau
1: khasiatnya?
0: Kalau jamu yang biasanya saya minum, kalau saya sendiri minum, yeah. biasanya tuh jamu kunyit asam sirih, okay. itu tuh biasa minum untuk apa? Melancarkan haid dan meredakan nyeri haid. Nah, kemudian ada beberapa jamu yang untuk merelakskan otot, misalnya dari jamu dari jahe, oh, okay. Yang dapat merelaksasikan otot. Kemudian ada jamu yang digunakan untuk membantu terapi. Membantu dalam terapi penyembuhan, misalnya penyembuhan kanker juga bisa Kak. Itu tuh dia hanya sebagai selingan Kak, kayak membantu dalam terapi, bukan sebagai obat utama.
1: Oh, oke, okay. Dia cuma selingan ya, pelengkap yeah. aja ya. Yeah. Oke, okay, dan ini pertanyaan yang kayaknya banyak ditunggu ya sama teman Pro 2 juga. Kalau untuk anak muda nih Virginia yang sering begadang, kerja, capek kuliah atau gampang capek mungkin, kalau rekomendasi jamu yang cocok tuh yang campurannya tuh kayak gimana sih?
0: Untuk yang anak muda yang sering begadang, mm-hmm. saya sarankan jahe sih Kak, soalnya okay. jahe itu dapat merelaksasikan otot supaya mm-hmm. jangan sering begadang.
1: Oke, okay. yang untuk jahe ya komposisinya iya. ya.
0: Dia dapat menghangatkan tubuh kan Kak, jadi mungkin tubuh kita bisa nyaman, mm-hmm. terus bisa diharapkan dapat tidur lebih sedu.
1: Betul, memang betul. Ini kayaknya yang kita cari dan itu yang Yunda cari juga ya. Apalagi kalau siarannya sampai jam 12 malam ya teman Pro 2. Tapi kalau tadi untuk topik kita tuh kan ada ya ngomong soal kesehatan holistik. Nah ini mungkin Yunda juga baru dengar, Kak Virginia mungkin teman Pro 2 yang lain juga baru dengar. Mungkin boleh dijelaskan ya, kira-kira kesehatan holistik tuh yang kayak gimana?
0: Kesehatan holistik itu yang seperti kesehatan secara utuh, baik maupun fisik maupun mental Kak. Jadi mental seperti spiritualnya kita juga tetap terjaga kesehatannya. Bukan hanya tubuh kita yang sehat, tapi di dalam mentalnya kita hancur. Itu berarti bukan holistik. Jadi holistik itu setara ya, tubuh dan pikiran kita, mental kita tuh setara kesehatannya.
1: Oke. Nah, ini juga untuk kamu yang mungkin baru dengar ya, awam sama kata kesehatan holistik nih, teman Pro 2. Tapi kalau dilihat lagi, bagaimana sih masyarakat bisa memahami nih peran jamu dan juga upaya preventif dalam menjaga kesehatan? Karena kalau dari sisi pencegahan penyakit, kira-kira untuk peran jamu tuh kayak gimana nih, Kak Virginia?
0: Jadi peran jamu itu ini dia membantu menjaga kesehatan tubuh dengan cara dia tuh membantu menyegarkan tubuh, membantu meningkatkan imun kita untuk agar penyakit-penyakit tersebut tidak mudah masuk, Kak. Jadi dia tuh hanya membantu saja, tidak mengklaim untuk mengobati atau langsung bisa begitu, Kak. Dia hanya membantu.
1: Berarti kalau jamu nih dia salah satu minuman yang kotong nih bisa minum walaupun tidak ada penyakit, iya, ya. Hanya untuk menjaga imun tubuh bisa,
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Tapi kalau berlebihan sonde boleh toh, Kak Virginia?
0: Iya, sonde boleh.
1: Sesuatu yang berlebihan tuh sonde baik. Iya. Oke. Okay. Dan pastinya selain mencegah penyakit atau mungkin meningkatkan imun tubuh nih ya, pasti jamu juga katanya bisa membantu membangun gaya hidup sehat nih, Kak Virginia. Betul atau tidak nih?
0: Betul.
1: Contohnya kayak gimana?
0: Misalnya sekarang ini banyak inovasi jamu yang okay. dibuat atau disediakan dalam menu-menu misalnya di kafe, Kak. Nah, itu sebagai pengganti minuman-minuman kemasan yang tinggi gula. Jadi, kan pasti banyak yang, oh beli ini saja, dia diklaim begini-begini.
2: Betul. Dan itu yang sejauh ini dijumpai untuk era modern,
1: iya,
2: ya.
1: Karena aku tuh susun ketemu leh bibi-bibi pikol-pikol.
0: Iya.
1: Padahal itu sebenarnya yang Indah cari ya. Ini pasti teman Brodo juga setuju. Tapi kalau dilihat lagi nih Kak Virginia, sekarang kan produk jamu tuh banyak ya di pasaran. Iya. Kalau ini caranya untuk kalau misalkan kotong pilih jamu yang baik untuk kotong tubuh dan tidak salah pilih, tipsnya seperti apa?
0: Kalau tips dari saya sendiri tentunya yang pertama tuh dilihat dari kemasan. Dari kemasan tuh mengklaim jamu tersebut dapat ini khasiatnya apa, komposisinya apa, terus kemasannya itu seperti apa, kemudian ini izin edarnya. Untuk jamu sekarang sebaiknya lihat izin edarnya, apakah sudah ada resmi dari BPOM, kemudian dicari lagi apakah itu memang betul-betul izin edar dari BPOM atau hanya dibuat oleh orang-orang yang ini jahat atau orang-orang yang ingin mengedarkan jamu palsu. Kemudian jamu yang diminum tersebut tuh tidak langsung efeknya tuh tidak langsung terasa, Kak. Kalau langsung terasa berarti kemungkinan jamu tersebut tuh sudah ada ini obat kimianya, bahan kimianya.
1: Berarti kalau bedanya sama jamu-jamu gendong itu apa?
0: Kalau jamu gendong yang kita lihat tuh ini masih segar atau
1: oh,
0: tidak?
1: Oh iya, mereka biasanya dijual pada saat masih segar kan?
0: Iya. Mm-hmm. Dan kemudian dia tuh tidak ini dibuat dalam jumlah produksinya tidak dalam Betul. Jumlah besar, Kak. Mm. Kalau dalam produksi besar itu tuh biasanya harus ada izin edar dari BPOM.
1: Mm, oke, okay. Itu perbedaannya. Itu kenapa Yunda tuh lebih cari yang jamu gendong. Walaupun sekarang tuh banyak juga UMKM yang jual-jual jamu.
0: Jamu, iya.
1: Yeah. Bahkan ada yang kemasan-kemasan saset juga ya, lebih praktis juga ada, teman Pro 2. Tapi harus dilihat untuk izin edarnya ya, seperti kata Kak Virginia. Nah, kalau tadi kita juga udah ngomong soal kesehatan holistik. Nah, ini ada paliatif. Ini kotong kayaknya masih awam sekali nih. Kalau anak-anak kesehatan pasti tahu ya. Mungkin masih asing untuk sebagian orang. Mungkin boleh dijelaskan Kak Virginia, paliatif itu maksudnya kayak gimana?
0: Kalau paliatif sendiri itu dia sebagai terapi pendamping atau pendukung, dia itu biasanya terapi yang tadi saya sebutkan misalnya penyakit kanker. Itu tuh biasanya disertai dengan misalnya dokter kasih obat tradisional, dia tuh untuk misalnya untuk mencegah atau menekan efek samping dari obat kimia. Bisa saja dia untuk mencegah seperti itu, Kak.
1: Rekomendasi dokter juga.
0: Iya, walaupun obat jamu harus tetap dari rekomendasi dokter, apalagi untuk penyakit-penyakit yang berat seperti itu.
1: Oke, okay. Kita sudah paham ya, teman Pro 2. Nah, kadang orang juga berpikir nih, kalau namanya jamu pasti aman. Nah, padahal belum tentu. Dan seperti yang tadi dijelaskan sama Kak Virginia, banyak hal yang harus diperhatikan. Seberapa penting sih kotong harus mencek lagi dia punya aturan pakai nih, Kak?
0: Itu sangat-sangat penting, Kak. Karena ini walaupun jamu itu dari alam atau dari natural, pengobatan natural, tetap harus diperhatikan dosis, cara penggunaan, cara pengolahan, itu tuh tetap harus diperhatikan. Karena semuanya pasti akan lari di penyakit-penyakit yang misalnya bisa sampai mengakibatkan hati, penyakit hati ini, ataupun efek samping lainnya misalnya muntah, mual, alergi. Jadi tetap harus diperhatikan penggunaan, cara pengolahan, itunya harus tetap diperhatikan.
1: Berarti itu termasuk resiko-resiko yang bisa didapatkan kalau ketong tak sendek lihat baik-baik dia punya aturan pakai ya teman pro 2. Oke, kita kayaknya balik lagi ke video yang jadi apa ya, pengantar kamu mendapat juara Virginia. Awal ide untuk buat video tuh sebenarnya muncul dari mana?
0: Dari sebenarnya belum ada ide sih kak. Jadi pas video di tag langsung idenya baru muncul.
1: Oh, baru muncul di situ.
0: Iya.
1: Soalnya ada kayak mungkin referensi lain yang sebenarnya itu hari coba be pakai ini.
0: Sebenarnya sudah mulai dari jauh-jauh hari tuh sudah mulai tanya-tanya di teman dong. Okay. Kira-kira oh ini jamu tuh menurut kamu kemana? Sudah mulai tanya toh. Tapi belum ada jawaban yang pas dan jadi kayak pertama tuh sudah mau memutuskan untuk sudah mau ikut.
1: Okay.
0: Nah. Pas Pak kirim lagi, Pak kan suka kirim-kirim terus kan video ini. Jadi pas Pak kirim, jadi pas malam tuh langsung teks apa sih ide akan muncul. Nah, jadi pas tag muncul semula kayak kalimat dari kalimat ini muncul pisini dan kebanyakan ini yang saya cari tuh dari referensi ilmiah. Itu yang membuat saya akhirnya mengembangkan jadi video tersebut.
1: Berapa dia punya durasi berapa lama tuh?
0: Ini dari 3 menitan kak.
1: Itu reels atau video?
0: Video.
1: Oh oke. Okay. Iya. Kalau reels tuh beda lah ya di kategori ya.
0: Iya.
1: Oke
0: okay,
1: oke. Okay. Ini pasti kalau cari referensi itu juga agak sulit ya untuk menyesuaikan dengan tema. Tantangan yang Virginia temui saat membuat video dan mengupload itu apa sampai akhirnya kamu terpilih sebagai juara juga?
0: Kalau tantangannya tuh ini kembali lagi ke kampus. Karena satu tugas akhirnya tuh banyak kan, jadi banyak revisi, terus pada saat itu ada PKL, harus dibuat laporan PKL, kemudian waktunya tuh juga, soalnya pada saat tanggal 7 tuh kan sudah batas, nah tanggal 5 malamnya tuh baru saya ambil video mentah, jadi dari situ tuh baru muku edit.
2: Curi-curi waktu.
1: Yes, tapi akhirnya kamu keluar sebagai berekspektasi loh Sondeh kalau akan jadi juara.
0: Tidak.
1: Kenapa sampai tidak berekspektasi walaupun kayak ikut kosa?
0: Ini soalnya kan yang diselenggarakan oleh apoteker ini himpunan apoteker sedunia. Apoteker dari Indonesia, Alam Indonesia. Jadi kayak pasti yang ikut nih banyak. Terus kayak ini takutnya videonya kurang karena di tag tuh betul-betul yang itu malam sah, hanya ambil videonya itu malam sah. Video yang lainnya tuh benar-benar ini ambil dari editan ke animasi begitu kan.
1: Oh, okay.
0: Benar-benar sound effect karena hanya mentahnya tuh hanya begitu-begitu sah kak.
1: Tapi Virginia punya tuh bukan ambil kayak dari AI tapi itu pure yang diambil sendiri semua.
0: Iya, ambil sendiri.
1: Ih, keren. Nah, ini yang sebenarnya yang jadi apa ya tantangan juga tuh kan. Kalau kau tuh bikin video edukasi itu kan biasanya bikin bosan, nah Virginia. Itu kemana caranya untuk kamu pun video ini tetap menarik untuk orang tonton dari awal sampai akhir?
0: Kalau saya mainnya tuh di visual.
1: Oh oke. Okay.
0: Di visual terus dengan ini kalau cara pengambilannya kayaknya kurang. Kalau video kemarin yang saya lihat tuh kurang karena memang mepet. Tapi saya ambilnya tuh di editannya tuh kasih masuk suara-suara kayak yang bikin orang dengarnya tuh segar.
1: Oh, okay.
0: Terus ini saya ringkas menjadi singkat kan orang-orang sekarang nih maunya nonton video tuh intinya apa?
1: Langsung di depo inti.
0: Langsung jangan bertele-tele. Jadi langsung sah. Soalnya dipake babi bu bebo langsung.
1: Langsung.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Dan apa yang sebenarnya Virginia mau sampaikan dari video yang kamu buat itu?
0: Yang ingin saya sampaikan itu jangan malu untuk minum jamu karena kan kebanyakan orang tuh berpikir kalau jamu tuh untuk orang tua, orang-orang jompo. Tapi sebenarnya jamu tuh untuk kalangan bebas, untuk umum. Baik dari anak kecil ataupun orang dewasa atau orang tua yang sudah nenek-nenek, opa-opa. Jadi kayak kita sebagai generasi muda nih jangan malu untuk minum jamu.
2: Oke, itu pesan
1: utama yang mau disampaikan juga kan. Berarti ini bukan video pendek toh, Virginia. Ini video full untuk lomba itu kan. Kalau reels beda lagi deh kategori.
0: Iya, reels beda lagi.
1: Oh.
0: Kalau yang saya ikutkan hanya videonya.
1: Oke, videonya saja. Ya. Nah, kalau dari Virginia sendiri biasa kan kalau Kotong ikut lomba, setelah Kotong selesai semua walaupun Kotong dapat juara, pasti Kotong sudah tahu ini ada plus minusnya. Hmm. Nah, kalau dari Virginia kira-kira apa yang sebenarnya ini kayaknya masih kurang deh?
0: Yang dari lomba.
1: Yes, yang video yang kamu buat itu.
0: Yang menurut aku kurang tuh dari ekspresinya saya, terus kayak tempatnya tuh monoton saja karena hanya satu lurus saja, hanya satu itu saja. Jadi benar-benar menurut saya kurangnya tuh di situ kak. Seharusnya saat prepare dari jauh-jauh hari supaya bisa ambil dari beberapa tempat, mungkin bisa dibuat juga drama singkat.
1: Dan dari situ kamu juga tahu besok berekspektasi akan menang. Tapi apa yang jadi nilai plus dari Virginia menurut kamu?
0: Kalau menurut saya pribadi itu tuh dari materinya kak. Ini kan persyaratannya tuh ini referensinya jelas.
1: Oke.
0: Nah, materi yang saya ambil tuh semuanya tuh saya masukkan referensinya tuh langsung.
1: Betul.
0: Ini dari BPOM, terus dari jurnal-jurnal ilmiah. Terus kemudiannya tuh mungkin yang saya bilang tadi ini langsung jelas apa yang mau dibahas, apa yang dijelaskan, semuanya tuh berkaitan.
1: Oke. Itu juga salah satu nilai plus dan akhirnya keluar jadi juara ya, walaupun tidak berekspektasi. Tapi keren. Oke, teman Pro 2, kita kayaknya rehat sejenak dulu ya, Virginia, dan juga teman Pro 2 yang pastinya sedang menyaksikan kita dan mendengarkan. Ada yang gabung di live YouTube kita, ada Victoria Vichan. Keren sekali kakak Virginia. Ada MK Biokimia. Keren ya kakak Virginia. Wih, hai. Boleh menyapa dulu kak Virginia, teman-teman.
0: Hai.
1: Yang sedang menonton kita. Kita rehat dulu sejenak teman Pro 2. Yuna juga sudah sangat terinspirasi dengan prestasi dari anak muda keren kita ini. Kita mau kasih satu nomor lagu dari punyanya Raisa dengan lagu Untukmu. Sebagai inspirasi untuk kamu terus termotivasi ya dari cerita-cerita keren mereka ini. Dan setelah ini kita bakal balik lagi. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: What's up bro? Ayo gabung-gabung. Kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Ah, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pengen jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy gaya.
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ada tamu malam di Pulau menghadirkan bintang tamu spesial membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin hingga Sabtu.

0: Masih di 90,9 MHz per 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Camu-camu. Kita masih membahas soal jamu ya, bersama dengan narasumber keren kita Kak Virginia, yang tadi udah berbagi banyak informasi yang keren banget, bahkan pengalaman inspiratif dari prestasi yang diraih kemarin ya. Nah ini kayaknya kita mau mengkorek-korek ya, soal basic dari seorang mahasiswa kesehatan, khususnya farmasi masih ya. Ini kenapa sampai akhirnya kamu berpikir untuk mau ambil farmasi, Virginia, dari banyaknya pilihan?
1: Kalau untuk itu sendiri, jujur dari awal sudah ada kepikiran untuk masuk farmasi, Kak. Kayak satu lebih kepengen jadi ambil manajemen atau ini akuntansi pas
2: jauh,
1: awal.
2: Jauh.
1: Nah, karena kan pas SMA kan IPA. Nah jadi orang tua teman dong bilang, ay salah jurusan itu kalau mau masuk akuntansi atau manajemen. Nah dari situ mulai pikir-pikir, terus mam tua kasih saran masuk farmasi. Terus bapak tua sama mau, bapak tua maunya bidan atau ini perawat. Karena di bapak tua pemahaman tuh belum tahu tentang farmasi tuh apa. Nah dari situ, tapi saran mau juga kalau bidan atau perawat, karena langsung kan bisa menangani orang-orang yang luka atau apa, betul, yang darah-darah toh. Jadi tidak mau. Jadi memutuskan untuk masuk farmasi. Nah, untungnya di farmasi ini yang awalnya sonde niat jadi niat karena ketemu teman-teman yang saling mendukung, Kak.
0: Oh, dan yang bikin kamu punya pemikiran tuh akhirnya terbuka, ternyata farmasi itu keren ya, salah satu jurusan yang keren. Itu apa?
1: Itu melihat dari dosen-dosen, Kak. Dosen-dosen, ada beberapa dosen yang menginspirasi. Itu tuh benar-benar yang pas ini tahu dong punya cerita, dong punya motivasi, langsung kayak wah keren sekali dosen nih, saya mau jadi mereka.
0: Dan bertemu dengan orang-orang yang akhirnya bikin kamu semakin semangat untuk kuliah di farmasi sejauh ini ya. Berarti semua mahasiswa akhir juga kok, Virginia?
1: Sudah, Kak.
0: Anda tadi bilang ada batas sibuk, tapi masih ikut lomba, keren, masih semangat sekali ya. Tapi sebagai mahasiswa farmasi juga, Virginia, kalau menurut kamu sendiri apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa farmasi nih untuk bisa membantu masyarakat bisa lebih paham soal kesehatan?
1: Kami sebagai mahasiswa farmasi tentunya tuh mengedukasi, membantu mengedukasi kepada masyarakat agar mereka lebih memperhatikan kesehatan, memahami kesehatan, terus hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam mengonsumsi obat, baik obat tradisional maupun obat-obat kimia. Dan tentunya ini apa, mengedukasikan kepada mereka mengenai dagu sibu itu tuh berkaitan dengan penggunaan, berkaitan dengan ini memperoleh obat itu harus dari tempat yang resmi, penyimpanan obat harus sebagaimana, kayak harus sesuai arahan, tidak boleh terkena cahaya matahari, harus disimpan di tempat yang sejuk atau kemudian kering. Terus kemudian ini perhatikan expired date pada obat, kemasan obat, dan cara pembuangan obat apabila sudah melewati masa expired date ataupun sudah rusak.
0: Itu yang jadi tugas seorang anak farmasi ya, untuk bisa mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait itu. Yang mana banyak sekali masyarakat yang mungkin masih lupa ya soal hal seperti itu. Nah kalau ini soal kebiasaan-kebiasaan atau mungkin perspektif di masyarakat nih, Virginia, biasanya kan bertolak belakang juga nih. Kalau ada yang bilang kalau sakit tuh lebih kotong pakai pengobatan yang tradisional dan mengesampingkan pengobatan modern. Terus ada yang modern, terus yang bilang jangan sampai kotong ikut-ikut lagi untuk ikut yang pengobatan tradisional. Ini cara untuk membuka pola pikir seperti ini seperti apa sih dari seorang mahasiswa farmasi?
1: Kalau menurut saya sebagai mahasiswa farmasi, untuk membuka pola pikir orang-orang yang berpikir demikian itu utamanya tuh di edukasi, mengedukasi kepada masyarakat kalau obat tradisional dan obat modern itu sama-sama baik, sama-sama dapat mengimbangi, dapat sejalan, sama-sama sejalan. Nah, di mana obat modern sendiri dapat mengobati, sedangkan obat tradisional dapat membantu mengobati proses pengobatan itu sendiri. Jadi keduanya tuh menurut saya tidak bisa dipisahkan karena dua-duanya tuh mempunyai perannya masing-masing.
0: dan sejauh ini yang perlu untuk diketahui masyarakat juga begitu. Karena kadang ada ya yang kotong su ikut penguatan modern, tapi ada yang bilang, keluarga bilang kotong keluar, kok kotong ikut penguatan
1: tradisional.
0: Nah itu yang masih banyak dilakukan juga ya.
1: Kalau sangat banyak.
0: Oke. Kalau sebagai seorang mahasiswi prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang, setelah lulus kira-kira apa target dan impian kamu ke depan yang ingin dicapai?
1: Kalau target dari saya sendiri, saya ingin langsung kerja, Kak.
0: Oh, oke.
1: Kemudian ini impian saya sendiri, saya ingin menjadi dosen.
0: Mau jadi dosen juga?
1: Terinspirasi dari dosen-dosen di kampus.
0: Amin. Nanti kalau kembali pro 2 jadi dosen, Amin. Tapi kalau cita-cita hobi?
1: Kalau hobi saya edit, salah satunya edit video.
0: Suka edit video.
1: Iya, edit video. Itu biasanya dengan teman Jeski Almanu. Itu biasanya dapat job di luar, Kak.
0: Iya. Kalian juga terima job?
1: Iya.
0: Kayak job-job seperti apa sih?
1: Event-event. Ini pernah event besar yang di Rumah Bupati, Kak? Pernah itu. Itu partnernya satu Jeski Almanu. Jadi kalau teman-teman di luar sana yang mau apa?
0: Butuh untuk
1: jasa, edit video ya? Bisa DM ke Kak Jeski Almanu.
0: Wes, luar biasa. Masih ini aktif ya kalau misalnya terima job ya?
1: Kalau untuk sekarang masih belum.
0: Kan sabar dong ya.
1: Fokus dulu.
0: Betul. Oke. Mungkin masih banyak orang yang belum tahu nih, Virginia, prospek lulusan farmasi tuh bisa diceritakan sedikit peluang karirnya tuh seperti apa biasanya?
1: Peluang karirnya tuh cukup luas, bisa di rumah sakit. Kalau kami kan D3, Kak. Jadi itu tuh hanya sebagai tenaga vokasi farmasi, di mana itu hanya sebagai asisten apoteker. Nah, nanti itu bisa kerja di rumah sakit, klinik, puskesmas, ini tempat industri obat ataupun BPOM. Tapi hanya sebagai asisten.
0: Ya. Berarti itu nanti kota masih harus lanjut lagi kan?
1: Iya, masih lanjut lagi.
0: Tapi kalau farmasi itu lumayan panjang deh prosesnya.
1: Iya. Masih lanjut S1, betul. Habis itu baru apoteker.
0: Apoteker lagi kan? Itu waktunya. Soalnya beberapa teman Yunda juga seperti itu dan prosesnya panjang sekali. Kamu masih semangat ya, Virginia?
1: Masih.
0: Luar biasa. Oke, kalau ngomong soal topik kita ini, kita mau lihat mitos kesehatan yang masih dipercaya masyarakat dan susah untuk diluruskan. Nah, selama belajar farmasi nih, Virginia, pasti sering ketemu mitos kesehatan yang beredar di masyarakat yang sampai saat ini tuh kayak masih susah untuk kotong takluk kan dia punya perspektif di masyarakat yang untuk diluruskan. Kira-kira apa yang paling sulit sejauh ini?
1: Sejauh ini yang berkaitan dengan tema.
0: Betul.
1: Itu tuh banyak masyarakat yang berpikir kalau obat tradisional tuh tidak memiliki efek samping. Itu sangat-sangat banyak dan terutama mama sendiri. Mama sendiri di rumah itu selalu berpikir kalau sakit sedikit rebus ini terus dikasih ini cucu, anak dan saya sendiri. Jadi kalau untuk teman-teman di luar yang bilang kalau obat tradisional itu tidak memiliki efek samping, tapi sebenarnya obat tradisional itu memiliki efek samping dan kemungkinan efek sampingnya tuh bisa ada yang parah, misalnya larinya ke hati, pembengkakan hati, dan efek samping bisa langsung dirasakan tuh alergi, mual, muntah apabila penggunaannya tuh tidak sesuai, tidak sesuai dosis, cara pembuatannya tuh tidak sesuai dan lain sebagainya, Kak.
0: Itu yang masih sulit ya.
1: Masih sulit.
0: Mitos di tengah mitos masyarakat,
1: bahkan keluarga.
0: Oke, ini nanti urusan yang mama sendiri.
1: Ini ya. sempat cekcok dengan mama.
0: Oke. Pas saat masuk farmasi ya, pas tahu semua ya.
1: Iya.
0: Oke. Nanti diluruskan. Oke. Kalau misalkan kita sebelum menuju akhir acara nih, kalau mau titipkan satu pesan untuk anak muda di luar sana ya teman pro 2 tentang kesehatan dan juga kekayaan herbal kita saat ini, apa pesan yang ingin Virginia sampaikan?
1: Pesan yang ingin saya sampaikan, ini yang kita tahu sendiri kalau NTT tuh banyak sekali mempunyai tanaman herbal yang ada di Nusantara. Nah, untuk teman-teman di luar sana, jangan malu untuk mengonsumsi jamu ataupun ini mendukung inovasi dalam proses pembuatan jamu ini agar menjadi lebih baik. Dan untuk teman-teman di luar sana, jangan malu untuk mengonsumsi jamu dan jangan berpikir kalau jamu itu hanya untuk orang tua atau orang-orang lansia.
0: Dan kita juga sudah di penghujung dari Tamu Malam Sonde Sadar susah 1 jam Virginia. Apa pesan dan harapan kamu ke depan ya untuk teman-teman di luar sana yang sebagai semangat juga untuk anak-anak farmasi biar lebih semangat dalam mengejar cita-cita di bidang farmasi ini?
1: Kalau pesan dari saya untuk teman-teman farmasi di luar sana, ini kan yang seperti kita tahu kalau farmasi itu susah. Nah, pesan dari saya tuh pada saat masuk itu yang pertama tuh kita harus melihat ini circle pertemanan tuh saling mendukung, saling membantu dalam perkuliahan. Kemudian ini membawa ke arah yang positif, misalnya seperti saya ini yang awalnya pas SMA tidak aktif mengikuti lomba, tapi karena pertemanan bisa menjadi bisa aktif mengikuti lomba dan akhirnya menang. Kemudian ini saran dari saya yaitu harus tekun karena seperti yang kita ketahui kalau farmasi itu susah.
0: Ini susah. Yang jadi tantangan kamu selama jadi anak farmasi itu apa?
1: Banyak. Wih. Itu banyak pernah tantangan terbesar tuh baru-baru itu dengan teman kelas. Okay. Itu hanya karena salah miskom. Jadinya ini hampir ini tahun tuh tidak bisa mengikuti ujian UKOM karena beberapa karena satu mata kuliah itu yang dimana kelalaian itu merupakan salah satu kelalaian saya sendiri juga karena terlambat dan absennya kan batasnya 2. Nah, satu melebihi jadinya menjadi 3. Itu tuh benar-benar tantangan yang sangat berat di farmasi.
2: Itu yang hampir bikin kamu menyerah juga.
1: Iya. Tapi untungnya karena ada teman, terus benar-benar teman tuh sangat-sangat mempengaruhi, Kak. Jadi untungnya teman-teman satu kayak mendukung semua. Jadi selalu cari dosen, cari dosen, cari dosen, akhirnya sekarang sudah bisa tinggal tunggu ujian.
0: Luar biasa ya. Sedikit lagi kalian sudah dapat gelar baru ya. Dari juara sampai gelar di belakang nama. Amin ya teman Pro 2. Terima kasih banyak Kak Virginia yang sudah berbagi banyak hal baik ya di Tamu Malam edisi kali ini. Kita juga belajar banyak tentang topik kita ya, jamu untuk kesehatan holistik, preventif, promotif dan juga paliatif. Yang pastinya ini salah satu topik yang awam tapi sudah dijelaskan dengan baik ya sama Virginia, dan semoga kamu dapat insight yang seru dari obrolan kita malam hari ini. Dan Yunda juga sudah harus pamit undur voice Kak Virginia juga. Kita masih akan ketemu di edisi selanjutnya menghadirkan anak-anak muda berprestasi yang keren sekali, akan memberikan inspirasi terus untuk kamu. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pre 2 karena kita Indonesia. See you.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Bosom lihat nih, ya oke lah. Kalau untuk dia punya urutan, kau tahu. Kalau di Argentina striker yang sekarang untuk tendangan terbanyak, ya apalagi kalau bukan
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We

0: Lakshmi Asoka. Lakshmi Asoka. Panggilan untuk Lakshmi Asoka.
1: I

0: Beasiswa yang kamu terima tidak dapat kamu pakai untuk membayar wisuda ini.
1: Hayo loh, dicariin malah di sini. Gimana Mi? Udah kamu lunasin pendaftarannya? Tadi dicariin loh sama pegawai kampus. Kamu doang yang belum bayar. Laksmi, Mi, kamu kenapa?
2: Rita, kayaknya aku gak bisa.
1: Mi, tenang dulu yuk. Tarik nafas, hembus. Gak usah pikiran ya Mi. Kan masih ada aku sahabatmu. Kamu gak usah ngerasa sendiri gitu. Pakai aja dulu uang aku. Gantinya kapan-kapan aja ya. Waktu kamu udah sukses juga boleh.
2: Tetap tidak bisa, Reh. Kirana adikku juga butuh uang untuk pelunasan uang sekolahnya. Masih banyak hal yang buat aku ragu untuk lanjut. Kupikir-pikir, biar nanti saja wisudanya. Toh, yang penting kan sekarang bagaimana caranya untuk bisa dapat kerja dulu.
1: Udah, yang sabar ya Mi. Masih ada 2 hari ke depan nih. Kan bisa kamu pakai untuk cari jalan keluar. Toh, kalau kamu butuh, kamu tinggal bilang aja ya. Tapi, kalau kamu berkeras hati untuk kekeh, aku tidak bisa maksa. Tapi coba kamu pikir kembali deh Mi. Segala usaha kamu untuk kuliah, cari beasiswa, ikut lomba sana sini, menang, berprestasi. Terus kamu bilang kamu mau mewujudkan cita-cita ayah dan ibu biar kamu jadi insinyur kan? Segala kerja keras kamu selama ini, masa kamu kubur begitu aja? Bulan depan loh kita wisudanya. Tinggal bulan depan loh Laksmi Asoka. Emang kamu mau toga yang kamu idam-idamkan itu jadi tak bertuan hanya karena ini?
2: Gak apa-apa, Tih. Aku ikhlas kok. Saat ini kehadiranku juga sebagai pengganti ayah dan ibu yang telah tiada. Aku juga harus menjadi orang tua untuk adikku Kirana. Sekarang dia yang terpenting. Toga biru yang menjadi mimpiku, impianku, untuk memakainya aku masih bisa pakai setelah Kirana masuk kuliah. Atau biarlah Ti, toga itu jadi tak bertuan atau orang lain dari kita yang menggunakannya. Asal Kirana lanjut aja, aku ikhlas Ti. Aku gak apa-apa.
1: Yang sabar ya Laksmi. Aku tahu kamu sahabatku yang paling tangguh. Masih ada 2 hari lagi kok. Biar kamu bisa menimbang kembali keputusan kamu. Ya, saat kita sedih, kadang kita tidak bisa memutuskan pilihan yang baik. Aku berharap dari situasi pelik yang kamu hadapi saat ini, semoga Tuhan juga menuntun kamu ya untuk mendapatkan jawabannya.
2: Makasih ya Red, kamu selalu hadir, selalu ngertiin aku saat-saat aku bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa.

0: Kakak udah pulang. Ganti baju dulu, Kak. Aku udah nyiapin makan untuk Kakak. Spesial, ada bening bayam sama orek tempe kesukaannya Kakak.
1: Iya, Dek. Gimana kampus kamu? Udah dapat yang kamu suka? Pokoknya, sebelum ujian dimulai, kamu sudah harus dapat kampus ya.
0: Emang Kakak punya uang sebanyak itu untuk daftar adik kuliah? Kan Kakak juga lagi mau sementara proses untuk perlengkapan administrasi.

0: administrasi wisuda kan, Kak?
1: Itu kan biaya nggak sedikit. Kita punya uang sebanyak itu dari mana, Kak?
2: Udah, itu nggak usah kamu pikirin. Itu biar jadi urusan kakak aja. Yang sekarang kamu pikir adalah gimana kamu bisa belajar dengan baik, kamu lulus dengan nilai yang tinggi, biar dilirik tuh sama kampus favorit kamu. Masa kakak aja bisa masuk kampus impian kakak, terus kamu enggak?
1: Kak, Kirana enggak apa-apa kok kalau selesai sekolah, tamat enggak kuliah dulu. Kan bisa bantu-bantu kakak usaha. Toh, kuliah juga bisa kapan aja, ya kan, Kak?
2: Tidak, Kirana. Kakak sudah berjanji sama almarhum ayah dan ibu untuk menjadikan kamu orang sukses dengan membanggakan mereka. Ada anaknya yang sarjana dan punya kehidupan yang layak. Kakak sebagai orang tua kamu saat ini, segala usaha akan kakak lakukan untuk menyanggupi semua permintaanmu. Tugas kamu fokus belajar dan meraih cita-citamu. Kita berdua tidak punya banyak pilihan, Kirana.

0: Halo kak, maaf baru berkabar. Kakak Lusa bisa datang kan kak ke wisuda adek? Lusa adek wisuda kak.
1: Wah, selamat Kirana. Yang ditunggu-tunggu kita berdua selama ini akhirnya datang juga. Impian dan cita-cita almarhum kedua orang tua kita terwujud. Tapi kakak kurang yakin kalau kakak bisa datang ke tempat kamu besok. Ini mendadak sekali. Susah untuk izin ke atasan kakak sekarang.
0: Ayolah kak, izin sehari saja. Setelah itu kita pulang. Aku mau saat hari bahagia aku, kakak juga hadir menemani wisudaku.
1: Ya sudah, kakak akan hadir. Kakak tutup teleponnya dulu ya. Gak enak lagi kerja tapi menerima telepon.

0: dimulai. Dimohon dengan hormat para hadirin untuk mengikuti acara ini dengan baik.
1: Lulusan terbaik Khairunnisa Kirana, Sarjana Ekonomi, IPK 4 dengan pujian. Bagi lulusan terbaik memberikan pidatonya.

rektor, Bapak Ibu dosen, para tamu undangan, wisudawan, wisudawati, dan semua yang hadir di sini. Perkenalkan, saya Kirana, salah satu wisudawan terbaik dengan IPK 4,0. Hari ini saya berdiri di sini dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Momen ini bukan hanya milik saya, tapi juga milik orang-orang yang telah bekerja keras untuk mewujudkan segala harapan dan impiannya sampai pada hari yang berbahagia ini. Saya ingin mendedikasikan kelulusan dan prestasi yang saya raih saat ini untuk kakak saya yang telah hadir saat ini, yang selalu mendukung dan membantu saya selama perjalanan pendidikan ini, yang rela tidak melanjutkan cita-citanya bagi adik semata wayangnya ini, yang banyak mengajarkan saya bagaimana menghadapi kerasnya hidup di ibu kota dan menorehkan prestasi setinggi-tingginya. Saya persembahkan kelulusan saya saat ini untuk kakak perempuan saya, Laksmi Asoka. Jika 4 tahun yang lalu kakak melepaskan semua mimpi masa depannya, maka hari ini pencapaian prestasi yang saya torehkan, saya persembahkan untuk kakakku seorang.

0: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu Yura Yunita dengan Harus Bahagia. Teman Pre 2 harus ya, pastinya Yunita juga berharap untuk kamu yang masih bahagia banget dalam menyambut, menjalani malam minggu ya. Udah dari tadi banget nih, kira-kira lagi dengerin Pre 2 FM sambil ngapain sih? Kalau tadi kita udah berbagi informasi seru ya, dan bintang tamu keren kita yang cantik banget udah memberikan banyak insight untuk kamu, ngomong soal kesehatan tradisional, jamu. Nah teman Pre 2, seperti biasa di hari Sabtu malam minggu ini sepanjang pukul 20 akan Yunda hadirkan All This Time, lagu-lagu lama dari musisi-musisi favorit kamu yang siap untuk menemani ya. Yunda mau bacain dulu nih beberapa teman Pre 2 yang udah gabung. Tadi udah Yunda puterin juga koleksi yang udah di request sama teman-teman Berbinar ya. Halo Kak, dari Kak Atlania. Atlania dari Berbinar Fanbase, izin request Haha, Sabrina Leonor, terima kasih. Terus ada juga Kak Azara, masih dari Berbinar, yang koleksi lagu yang sama udah di request dan udah Yunda puterin tadi udah lewat ya. Terima kasih udah gabung untuk request lagu. Ada Ricky Diaz ya, yang udah gabung nih teman Pre 2 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam minggu ya. Ini Ricky Diaz mau request lagu dari Zack Octavian, Seharusnya Aku ya teman Pre 2. Dan seperti biasa, Kak Riki ini mau kasih ucapan ya buat teman-teman yang udah di list nih, banyak banget. Mau ngucapin terima kasih untuk Dapur Dewan Dewi dan Antas atas kue donatnya yang tadi udah mendarat mulus di Tova. Wuih, udah pesan juga ya Kak Riki dia. Rasanya manyus ya, tunggu next order lagi ya, Rantas, Ratri Antas. Uis. Harus dipesan terus tuh Kak Riki ya. Dan Niki juga mau ngucapin terima kasih untuk Dapur Dewan. Udah tadi ya, kok dobel ya Yunda bacainnya. Dan mau welcome untuk 6 member baru WA grup berteman hasil live TikTok ya, dari Ratri Salsa yang semalam tuh. Ada Jero Panmuti dari Monas, Noel Baki City, Delongo dari Naimata, Sila Tuflira ya, owner UMKM Teniumanu Mandiri Malaka City, Opa Robi Manave dari Maulava City, Samuel Laukari dari Alor Prime, Z Bijai dari Kutai Kaltim City ya. Iki mau selamat malam untuk 196 member Petasan Mercon yang sudah dar-dar-dor ya dengan chatnya di WA Group berteman dari subuh tadi. Ini kompak pantau Pro 2. Ada Dr. Friends ya, Cintami Natalia, Kompol Iwayan Sunarta, Yanega, Yufren Lowak, James Kwamesa ya, Prison Taklal, dan juga ada pesan dari Kak Iki ya, ingat-ingat makan malam ya, jangan buru-buru, nanti langkuas dipikir daging ya. Tace ke leher. Aduh, Iki juga punya pantun khusus untuk Ayunda. Aduh, ini pantun apa lagi ya? Oh, mari kita baca teman Pre 2 ya. Kolak pisang dikasih kelapa, Iki dan Yunda datang untuk menyapa. Minum jamu pakai madu. Oh, sama nih kayak topik kita tadi ya. Iki dan Yunda pacaran, ayo merapat, gimana sih? Terus ada jalan ke Solo lalu ke Belgia, biar Iki dan Yunda bahagia maksudnya ya. Danke Ayunda ya, terima kasih juga untuk Kak Iki. Tadi lagunya siapa? Oh, Isaac Octavian. Bentar ya, Yunda cariin dulu yang jadi favorite song dari seorang Ricky Diaz ya. Seharusnya Aku. Wait ya, Seharusnya Aku untuk Kak Iki dari koleksinya Isaac Octavian. Oke, udah dapat. Dan masih Yunda kasih kesempatan untuk teman Pre 2 yang mau gabung buat seru-seruan di malam minggu ini kayak Kak Riki dan teman-teman Berbinar tadi yang udah request, kita masih kasih kesempatan. Kita masih seru-seruan di All This Time, lagu-lagu lama favorit kamu akan hadir setelah ini. Stay tune teman Pre 2.

Masih di 90,9 MHz Pre-2 RRI Kupang, teman terbaik kamu all this time, teman Pre-2, lagu-lagu lama dari musisi-musisi favorit kamu baru aja lewat ya. Dan itulah tadi keseruan kita, emang kalau dengerin lagu lama tuh ya punya kebahagiaan tersendiri gitu, kayak kembali ke masa-masa dimana kita menikmati lagu itu, mungkin masa SMP, masa masih kanak-kanak mungkin, atau masa SMA, masa remaja. Aduh, pokoknya kalau udah lagu lama paling jadi pamungkas deh kalau mau bernostalgia ya teman Pre-2. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau. Kita bakal bergeser di pukul 21 cerita penutup hari teman Pre-2. Kira-kira kita bakal bahas apa ya di malam hari ini? Ada yang punya rekomendasi topik sebelum Yunda spill topiknya? Kalau malam minggu tuh kita seru-seruan aja ya. Yang jangan bikin sedih deh, kita cari yang bikin semangat mungkin ya. Ngomong soal apa nih, kalau misalkan minta rekomendasi sama teman Pre-2, itu lebih banyak minta ngomong soal kasmaran-kasmaran gitu, relasi asmara. Aduh, nanti bakal Yunda spill ya. So jangan kemana-mana, Yunda mau kasih satu nomor lagu lama lagi yang terakhir ya untuk kamu, dari punyanya Maroon 5, Move Like Jagger, yang tadi udah di request juga sama teman Pre-2 yang banyak gabung di line Instagram kita sebagai lagu terakhir di All This Time kali ini. Enjoy teman Pre-2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2. Edisi malam Minggu, cerita penutup hari hadir menemani dengan topik-topik yang seru. Udah pasti ya siap Yunda hadirkan menemani di malam hari ini sepanjang pukul 21 sampai dengan pukul 23 nanti ya. Kira-kira kita bakal bahas soal apa ya? Dan pastinya Yunda berharap untuk kamu juga yang masih setia pantau di streaming maupun terestrial, kamu juga bisa gabung nih di topik cerita penutup hari edisi malam Minggu kali ini bersama Yunda teman Pre 2. Enjoy selalu ya, gimana harinya, weekendnya sejauh ini ya di hari Sabtu. Biasanya tuh kan masing-masing orang punya rencana tersendiri. Bahkan kalau udah jam-jam kayak gini, kalau yang tidak punya planning kemana-mana, biasanya ya di rumah aja me time atau ngapain gitu ya. Pokoknya enjoy aja, kalaupun sendiri ya ada Produ FM, karena hadir Yunda yang akan menemani kamu ya teman Produ. Gabung aja, mau request lagu, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, atau mau senggol-senggol si doi dengan kasih quotes-quotes lucu, boleh banget teman Produ. Dan kalau ngomong soal malam Minggu tuh ya, malam Minggu kayak keinget satu lagu tapi udah lupa nih. Lupa, tiba-tiba lupa untuk nadanya ya. Bukan aku ya, kalau udah soal nyanyi-nyanyi nyiar aja teman Pre 2. Dan yang lagi nongkrong rebahan sambil scrolling lagi kerja, atau yang jadi obat nyamuk ya karena belum ada yang bisa diajak jalan gitu. Tenang aja, Yunda bakal hadir di cerita penutup hari kali ini, mau bahas tentang fakta-fakta seru soal malam Minggu yang belum pernah kamu tahu. Kira-kira kalau udah dengar kata malam Minggu, apa yang pertama kali terpikirkan di otak kamu teman Pre 2? Dan Yunda juga

pengen tahu dong, malam minggu ini kamu lagi ngapain aja dan menghabiskan waktu bersama siapa aja. Langsung gabung aja ya, mention di medsos kita, karena Yuna juga masih akan hadirkan lagu-lagu yang enak-enak banget ya. Kayaknya All This Time juga masih berlangsung ya, karena tadi ada yang request lagu Sheila on Seven dengan Pasti Ku Bisa. Wih, terlalu semangat nih untuk jam-jam kayak gini ini. Yuna hadirkan spesial untuk kamu, dan pastinya kita masih bakal seru-seruan dengan topik di cerita penutup hari kali ini. So, stay tune terus di Pre 2 FM, Kupang teman terbaik kamu.

Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

0: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodia FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

kalau ngomong soal malam minggu ya, teman Pradue, salah satu waktu yang sangat didantikan oleh banyak orang, anak-anak muda apalagi ya, bukan hanya di Indonesia teman Pradue, tapi juga seluruh dunia ya, karena malam minggu kayak sekarang ini memang seringkali dianggap sebagai waktu yang tepat ya untuk bersantai, senang-senang, bareng sama teman, pasangan gitu ya. Tapi kita bakal lihat nih fakta menarik soal malam minggu yang ternyata jarang untuk kamu ketahui teman Pradue. Tapi Yuna juga mau menyapa dulu untuk yang udah gabung ya di line WhatsApp kita, ada Kak Zelo Diaz ya yang udah mengirimkan salam-salamnya. Bahkan ada apa nih, pantun ya, wes pantun juga, requestan juga ada nih. Selamat malam minggu Kak Yunda, Zelo Diaz di Labat, request lagu dari JKT48 judulnya Percik Cilik. Oh, ini bukannya percik kecil ya? Kok percik cilik? Oke, ini yang featuring Bernadia ya Kak Elo ya. Dan Elo juga mau selamat malam aja untuk 7 Prigan sama 7 Cecannya ya. Wih, kalau Kak Elo tuh batasnya 7 aja teman-teman. Prigannya tuh Ricky Diaz, Yufren Loak, Pace Meka, Opa Brigade, Robby Manafe, Dr. Franz, Hendra Deba, Gwen Wave, Steven Wilson, Ape Putra Main Bait, Mores Aplugi, Chandra Adonis, Franz Modok, Jero Panmuti. Dan Cecannya ada Cinta Minatalia, Medale, Yuli Adwi Pawati, Ina Amira, Finka Ever, Kirsten, Sari Safur, Delsi Umbu Karewa, Maya Penun, Astin Dimu, Yunita Gemini, Endalau Kari, Liu Kari ya, maaf ya, Yanega, Lucy Paja, Asti Keni, dan Nabila Da Costa, Sila Tuflira, Delongo. Wih, ini kayaknya lebih dari 7 nih. masa sih? Daniela juga punya pantun ya, gak mau kalah nih sama Ricky Diaz, Kak Ratri Kasalsa. Aduh, kok Kak Ratri Kasalsa sih Kak Elo? Ini kan Yunda Salsa sama Ratri ketang semalam ya. Aduh, gak apa-apa ya. Duduk ngelamun di tengah taman, lihat kucing makan ikan. Semangat selalu, hai kawan, agar harimu menyenangkan. Oh, kalau dulu kembang melati, tapi sekarang kembang durian. Kalau dulu ku cinta mati, tapi sekarang putus janji. Wih, sadap. Makasih Kak Yunda yang sudah baca, God bless you. God bless you tuh Kak Elo ya. Terima kasih udah gabung. Dan teman Pradue, kita masih akan mengulik soal fakta malam minggu yang jarang diketahui oleh banyak orang. Kak Elo, Kak Ricky Diaz yang tadi udah gabung, teman-teman berbinar, kira-kira malam minggu ini kalian lagi pada ngapain sih? Punya planning jalan-jalan tidak? Atau lagi sama orang-orang terkasih nih, kalau boleh tahu? Dan untuk kamu teman Pradue, kira-kira malam minggu ini kalian menghabiskan waktu dengan apa nih sambil dengerin Pradue? Yuna mau kasih satu nomor lagu yang mana ini datang dari punyanya One Direction, What Makes You Beautiful, teman Pradue. Ini yang tadi udah di request juga sama teman Pradue yang udah di line Instagram ya. Yuna mau puterin dulu. Spesial malam minggu tuh kita butuh lagu yang kayak gini, yang semangat dan ada vibes romantisnya juga. Spesial untuk kamu, enjoy. Dan setelah ini bakal kita dengerin yang udah di request sama Kak Zelo juga. Don't need-

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu masih di Prodo FM Kupang. Teman Prodo, kalau ngomong soal malam minggu ya. Banyak yang beranggapan kalau malam minggu tuh adalah saat yang menyedihkan. Aduh, kok menyedihkan sih? Menyedihkan bagi para Jonas, para jomblo ya. Tenang aja, Yunda tuh bukan menyinggung kamu kaum jomblo, karena Yunda pun demikian, teman berdua. Kenapa sampai banyak yang punya anggapan seperti ini? Ya, yang beranggapan kan yang kaum-kaum Jonas ya, teman berdua. Dan ini karena pandangan umum sih yang menunjukkan kalau malam minggu tuh adalah saat yang sulit bagi mereka yang belum punya pasangan. Masa sih? Tapi sebenarnya ya teman berdua, sebenarnya tidak selalu seperti itu. Jadi pandangan-pandangan seperti ini mungkin kayak apa ya, stereotip ya, bahwa malam minggu itu adalah saat yang menyedihkan bagi para Jonas. Tapi kalau mitosnya teman berdua, untuk menghibur kamu di malam minggu ini, kok menghibur, kasih insight aja deh ya. Kita bakal kasih nih beberapa mitos-mitos malam minggu yang ternyata belum kamu ketahui ya. Mitos antara malam minggu dan Sabtu malam. Karena banyak orang yang membedakan ya antara istilah malam minggu dan Sabtu malam. Padahal sebenarnya keduanya ini adalah hal yang sama, teman berdua. Orang-orang tuh kan biasanya buat perbedaan ya. Ini mungkin karena untuk menguatkan para Jonas biar tidak terlihat menderita gitu. Mereka tuh berpikir bahwa para Jonas tuh akan merasa kesepian dan cemburu saat mendengar istilah malam minggu. Tapi para jomblo sebenarnya tidak selalu merasa seperti itu, teman berdua. Mereka tuh bisa menikmati ya malam minggu dengan apa yang mereka sukai. Kok mereka kayak kami sukai, wih, mewakili ya. Kayak nonton film, baca buku, main game. Ya itu salah satu cara yang sebenarnya itu bisa dilakukan juga. Bahkan ada kok orang-orang yang punya pasangan juga tapi memilih untuk me time aja dulu ya, mungkin karena pasangannya lagi sibuk dan lain sebagainya. Semoga emang karena sibuk ya. Jangan dong, jangan doa yang jelek-jelek ya. Karena banyak yang pada masuk nih di line WhatsApp ya, kayak Kak Clara. Karena banyak juga yang biasanya malam minggu sama pasangan orang. Aduh, siapa tuh? Spill dong. Udah gosip nih di sini, jangan ya. Kak Clara, aduh, tolong kasih tahu apa yang sedang kamu lakukan di malam minggu ini. Dan pastinya teman berdua, kita masih akan mengulik ya fakta-fakta soal malam minggu yang jarang diketahui oleh kamu mungkin ya. Tapi Yuna juga mau kasih satu nomor lagu yang cocok banget di malam minggu ini. Kita bakal dengerin koleksi yang datang dari Lil Eddy yang cover lagunya Crystal Vulgar dengan Stay Too. Ini gak tau kenapa ya, kalau denger lagu ini nih teman berdua, kayak bawaannya sedih aja. Tapi sebenarnya vibesnya enak juga sih. Menemani di malam minggu ini spesial untuk kamu. So enjoy teman berdua.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Bapak sudah lansia begini.
1: Bapak, jangan terlalu memikirkan itu. Kan ada Ari. Ari sudah selesai sekolahnya. Sudah bisa bantu Bapak buka lahan dan menanam. Jadi, Bapak tidak perlu menyewa tenaga lagi kan, Pak?
0: Iya ya, Bu. Senang sekali anak kita sudah bisa membantu kita. Oh iya, Ari di mana ya, Bu? Sejak pagi, kok Bapak nggak lihat?
2: Ibu, Bapak, Ari pulang.
1: Wah, Ari, kebetulan kamu sudah pulang. Bapak dan Ibu mau bicara nih sama kamu.
2: Nah, sama nih. Ari juga mau bicara sama Ibu dan Bapak.
1: Begini, Nak, kamu kan sudah selesai sekolah. Bagaimana kalau kamu membantu Bapak membuka lahan pertanian dan menanam? Lumayan, Nak. Hasil pangan lokalnya nanti bisa dijual ke kota dan bisa menambah ekonomi keluarga kita.
0: Iya, Nak. Sekarang harga pangan lokal lagi bagus. Beras, pisang, singkong, dan sekarang Bapak juga mau menanam sorghum. Bapak sudah dihubungi dari pemerintah desa. Katanya hasil pangan lokal di desa kita akan disuplai untuk bahan MBG itu loh. Makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Kita bisa hidup lebih baik lagi nih. Kesempatannya sudah ada. Tinggal kita ambil dan manfaatkan saja. Iya kan, Bu?
1: Iya, Pak. Benar. Bagaimana, Ari?
2: Bapak, Ibu, sebenarnya Ari juga punya info penting yang mau disampaikan. Ari udah diterima kerja di Kalimantan. Jadi, rencananya Kamis ini Ari mau berangkat.
1: Hah? Ari, kamu tidak boleh pergi. Tempatnya jauh dan kamu tidak punya keterampilan apa-apa. Mau kerja apa kamu di sana?
0: Iya, Nak. Ibumu benar. Sebaiknya kamu bantu kami di sini. Banyak peluang kerja di kampung kita. Kenapa kamu memilih keluar?
2: Ibu dan Bapak ini kuno sekali ya. Lihat tuh teman-teman Ari. Mereka pergi merantau. Sudah jadi orang, pulang beli mobil, buat rumah untuk orang tua mereka. Tiap bulan kirim uang. Ibu dan Bapak tenang saja. Kalau Ari pergi, hidup Ibu dan Bapak, adik-adik, semuanya Ari jamin. Bapak dan Ibu bersantai aja, nikmati masa tua. Gak usah bersusah payah.
1: Nak, kenapa kamu berpikir dan berkata begitu enteng? Kamu pikir di luar sana akan lebih baik daripada di sini? Apa kamu tidak tahu berapa banyak anak-anak muda yang nekat pergi kerja merantau di luar? Tapi hilang kabar sampai sekarang kan? Entah bagaimana nasib mereka. Kamu jangan membuat kami sedih, Nak. Jangan begitu.
0: Bapak tidak setuju kamu pergi. Bapak tidak mau kehilangan kamu. Kamu harapan kami, Nak. Mana, Bu? Berikan suratnya.
2: Ibu dan Bapak, Ari pergi dulu. Maafkan Ari jalannya sama teman-teman pemuda kampung. Jadi tidak sempat pamitan. Ada Benny dan Yudi juga ikut. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nanti Ari kabari. Doakan Ari ya. Salam.
1: Tidak! Ari, anakku. Kenapa kamu keras kepala, Nak?
0: Sudahlah, Bu. Itu sudah pilihannya. Kita sudah memberinya pengertian. Tapi inilah yang kita hadapi. Mau bagaimana lagi? Kalimantan itu jauh. Kita tidak punya ongkos untuk menyusul ke sana. Kita doakan saja biar dia bekerja dengan baik dan tidak kenapa-kenapa.
3: Siapa yang mau ngeluarin kamu?
4: Ya udah, makanya.
5: Hei kalian, jangan malas-malas. Ayo kerja. Hari ini kita harus selesaikan pembukaan lahannya. Bersihkan semua semak belukar di sini. Jangan ada yang membakar. Minggu depan kita akan menanam. Jadi sekarang semua lahan ini harus dibersihkan.

0: Kerahkan tenaga kalian, kalian dibayar, jangan malas. Kerja, kerja, kerja.
1: Lahan seluas ini harus kami bersihkan manual. Apa sebetulnya?

0: sudah waktu istirahat. Kami capek. Biarkan kami makan, baru kami kerja lagi.
1: Apa katamu? Kamu digaji untuk makan? Rodi, kalian harus kerja rodi. Di sini bukan tempatnya duduk-duduk, main HP, apalagi makan-makan. Kamu kira ini perusahaan bapakmu? Kalau kamu ngeyel, saya pastikan upah kamu tidak akan dibayar.
0: Baik, Pak. Baik, siap. Saya akan lanjutkan kerjanya.

0: Akhirnya kerja keras kita tidak sia-sia ya. Hasil panen melimpah. Petani juga senang karena hasil kali ini kita tidak perlu bingung lagi mau dijual kemana. Karena banyak hasil yang sudah disalurkan untuk program BG. Kalau saja Ari ada, dia pasti senang karena kita bisa punya pekerjaan yang menyenangkan dan menjanjikan ini. Oh iya Bu, bagaimana? Sudah ada kabar dari Ari?
1: Pak, Ibu sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ari, tapi tidak diangkat, Pak. Ibu takut terjadi sesuatu sama Ari. Ibu tidak tahu bagaimana kabarnya, Pak.
0: Sudahlah, Bu. Kita doakan semoga Ari baik-baik di sana ya, Bu.

0: selesai menanam semua tanaman sawitnya. Apakah kami boleh menerima upah kami sekarang, Pak?
1: Apa katamu? Kamu pikir ini tanaman bunga? Begitu tanam langsung selesai gitu? Kalian harus mengawasi pohon sawit ini. Beri pupuk, jangan sampai ada hama. Urus sampai tanaman sawitnya berbuah. Baru upah kalian saya bayar. Paham?
0: Hah? Tidak bisa begitu, Pak. Ini butuh waktu lama. Kami bisa mati kelaparan kalau begini. Bukankah perjanjian kerja awal tidak begini? Kenapa Bapak seenaknya?
1: Jadi apa maumu? Kamu mau saya pecat? Biar jadi minta-minta di jalan. Kamu pikir gampang jadi gelandangan di sini? Sudah untung kamu saya kasih kerja? Dasar harap gampang kamu.
0: Ampun, Pak. Saya tidak akan bertanya upah lagi. Saya janji akan bekerja dengan baik. Ampun, Pak.
1: Nah, kalau begini kan aman dari tadi. Sudah, lanjut sana.

Apa kabar desaku? Apa kabar desa yang hijau? Apa kabar bapak dan ibu? Hari rindu kalian. Teman-temanku, cukup hanya saya yang merasakan sakit ini. Kalian jangan mengira merantau itu gampang. Kalau saja saya tetap di desa, saya dapat membantu menjaga ketahanan pangan di desa. Ekonomi di sana pasti lebih baik. Tapi sudah terlambat. Jangan ada lagi hari selanjutnya yang mengalami nasib begini. Jangan pernah kalian meninggalkan desa kalian hanya karena pekerjaan yang kalian tidak tahu ujungnya. Tetaplah membangun desa kalian. Cintai pekerjaan yang ada di sana. Karena masa depan kalian tidak hanya bergantung dengan harus merantau di tanah orang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Sebaik-baiknya hidup di negeri orang, lebih baik hidup di negeri sendiri. Semoga kisahku jadi pelajaran berharga bagi kalian.

0: FM。
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
2: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Predu RRI Kupang, teman terbaik kamu. Ngomong soal malam minggu teman Predu, tapi kenapa ya tiba-tiba backsoundnya udah kembali sedih-sedihan ini ya. Tadi tuh lagunya lagi ceria-ceria perasaan ya. Mana nih Yunda, lihat dulu deh teman Predu. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat malam aja untuk kamu yang masih setia pantau di streaming maupun terestrial. Tidak semua orang jomblo tuh selalu sedih teman Predu. Masih soal antara mitos dan fakta ya, kebahagiaan para jomblo di malam minggu. Karena banyak orang tuh berpikir bahwa kaum-kaum Jonas itu akan merasa kesepian dan sedih di malam minggu. Karena tidak semuanya seperti itu teman Predu. Ada orang-orang yang bukan hanya menghabiskan waktu sama pasangan doang ya, sama diri sendiri, sama bestie, keluarga ya, dengan caranya masing-masing. Karena biasanya banyak dari kaum-kaum Jonas itu malah lebih produktif di malam minggu, melakukan hal-hal yang mereka sukai. Kayak apa? Bekerja seperti ini. Belajar, mengejar hobi, atau me time teman berdua. Karena ada orang yang merasa bahwa me time sendiri aja kayak nonton film, terus baca buku, itu adalah cara terbaik untuk sekedar menghilangkan rasa capek atau stres mungkin teman Predu, healing ya. Karena mungkin kecenderungan para jomblo tuh merasa sedih di malam minggu disebabkan oleh pengaruh media sosial juga. Tiap kali lihat postingannya, oh lagi malam minggu sama pasangan, yang akhirnya bikin kaum-kaum Jonas tuh akan merasa kesepian. Tapi sebenarnya tidak juga sih teman Predu ya. Kayaknya kita sebagai kaum Jonas tuh biasa-biasa aja sih. Dan pastinya Yuda masih akan memberikan fakta-fakta menarik ya terkait dengan malam minggu ini. Nah kalau kamu malam minggunya sambil ngapain nih teman Predu? Sambil denger Predu FM tapi lagi pada ngapain nih? Kumpul sama orang-orang terkasih atau gimana? Tapi Yuda mau dengerin satu nomor lagu. Kali ini datang dengan Cheating on You from Charlie Puth teman Predu. Ini salah satu lagu yang apa ya, sedikit mengingatkan pada sesuatu hal yang menyakitkan sih kalau menurut Yunda. Dari Yunda. Spesial untuk kamu teman Predu. Lagu lama tapi vibes-nya tuh masih terasa sekali waktu lagi booming-booming.

Masih di 90,9 MHz Predua RRI Kupang, teman terbaik kamu Nicky Becker, Sumpah Mati teman Predua. Ini salah satu lagu yang aduh gong banget sih untuk kamu yang mau cari bahan buat galau. Ini sangat-sangat recommended banget teman Predua. Kayak malam minggu ini siapa yang menghabiskan waktu untuk menggalau? Kayaknya langsung galau kalau dari tadi udah pantau Predua ya. Karena kayak dari tadi tuh lagunya lagu galau semua deh. Apa karena kita ngomong soal kaum Jonas ya? Tenang aja, Yunda tidak menyinggung siapapun karena aku pun demikian teman Predua. Dan itulah tadi keseruan kita di cerita penutup hari, ngomong soal fakta-fakta tentang malam minggu yang jarang diketahui dan kenapa sampai identik dengan orang-orang yang punya pasangan. Padahal kita-kita yang gak punya pasangan juga punya cara sendiri ya untuk menikmati malam minggu, dan Yuna berharap itu juga yang kamu alami sekarang. Enjoy apapun yang menjadi kesenangan kamu, lakukan itu, dan pastinya sedikit memberikan kesibukan di malam minggu ini, bahkan me time juga gak apa-apa teman Predua ya. Dan Yuna juga sudah harus pamit undur voice, sudah dipukul 23 lepas 54 menit. Besok kita bakal ketemu lagi dengan acara-acara seru lainnya, dan kita akan menemani kamu juga dengan beragam lagu-lagu enak setelah ini di Just Music Produa sampai di pukul 00 nanti. Jangan lupa untuk istirahat, sekalipun yang lagi sibuk malam minggu di luar ya, jangan lupa untuk rehat sejenak, karena besok masih ada weekend ya, edisi weekend lagi yang siap untuk dieksekusi dengan segala planningnya teman Predua. Tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Yunda pamit, dan satu nomor lagu terakhir Yunda mau kasih dari koleksinya The Script dengan The Man Who Can Be Moved. Itu kan lagu galau lagi nih. Ini spesial juga untuk yang lagi tidak move on ya sama orang lama mungkin ya. Dadah.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Tiada awan di langit yang tetap selamanya, tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam bener.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
4: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
5: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Wah, belanjaan kamu banyak sekali. Kemarin katanya kehabisan uang. Eh, ini kok malah borong belanjaan online?
1: Uangku memang habis bulan ini. Tapi sekarang kalau mau belanja kan bisa bayar nanti. Lihat nih, skincare, sepatu, tas, semuanya bisa bayar nanti.
0: Aduh, kebiasaan konsumtif seperti ini harus dikurangin. Kalau misalnya bulan depan kamu tidak sanggup bayar gimana? Asal kamu tahu ya, denda ketika kamu telat membayar itu sangat tinggi dan akan diakumulasi per hari. Kalau menumpuk, kamu juga kan yang kesusahan.
1: Aduh duh, bagaimana ya? Ini sudah terlanjur kubuka. Janji, pokoknya aku tidak akan kebablasan lagi. Tapi, boleh kan tagihan bulan depan bayarnya pakai uang kamu dulu?
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Cerpen Pre-2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Sabtu tanggal 25 bulan Juli tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Ninokatu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Minggu tanggal 26 bulan Juli tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pre-2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.